Teman perunduan Nintendo resmi mengonfirmasi bahwa Nintendo Switch dan Switch 2 bakal hadir secara resmi di Indonesia pada Desember 2026. Dan pengumuman ini disampaikan langsung oleh pihak Nintendo dalam Nintendo Business Conference in Indonesia kemarin, teman perunduan. Menariknya, konsep Switch memang beda dari konsol game biasa, bisa dimainkan sebagai konsol rumahan yang tersambung ke TV tapi juga punya layar sendiri. Jadi bisa dibawa dan dimainkan kapan aja, teman perunduan. Dan beberapa game yang bakal ikut hadir antara lain adalah Mario Kart World, The Legend of Zelda Breath of the Wild Switch 2 Edition, dan juga Nintendo Switch Sport Resort, sampai juga ada game Pokemon, teman perunduan. Tapi ada satu catatan nih, teman perunduan. Saat peluncuran nanti, Nintendo eShop belum direncanakan tersedia di Indonesia dan informasi selanjutnya akan diumumkan Nintendo kemudian. Jadi untuk kamu yang dari dulu nunggu Nintendo hadir resmi di Indonesia, Desember nanti penantianmu bakal berakhir. Dan teman perunduan, perunduan masih menemani kamu dengan musik-musik enak dan informasi-informasi seru lainnya di Perunduan RR Buku, teman terbaik kamu.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu?
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

semangat baru setiap hari. Selalu ada mentari baru setiap pagi. Jalani aktivitas dengan penuh semangat bersama Spada. Selamat pagi Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 9 pagi hanya di Pro 2 Bengkulu.

Teman Pro 2, coba tebak Indonesia masuk berapa besar negara penghasil kopi di dunia. Nah, kalau tebakan kamu masuk di 3 besar penghasil kopi di dunia, ternyata betul teman Pro 2. Jadi berdasarkan data dari USDA untuk tahun pemasaran 2025-2026, Brazil masih jadi juaranya dengan kontribusi sekitar 35% produksi kopi dunia. Dan di posisi kedua ada Vietnam yang menyumbang sekitar 18% dan dikenal sebagai salah satu produsen utama kopi robusta. Nah, Indonesia nih, kita ada di posisi ketiga bersama Kolombia dengan kontribusi masing-masing sekitar 7% produksi kopi global. Nah, apalagi di Indonesia teman Pro 2 ya, banyak sentra kopi dari berbagai daerah mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, sampai Papua. Dan jenis dan cita rasanya juga beragam. Jadi kalau nanti kamu lagi ngopi, ingat teman Pro 2, minuman di tangan kamu itu bukan cuma teman begadang atau nongkrong, tapi bagian dari komoditas yang punya peran penting di pasar kopi dunia. Dan fakta menariknya tadi, Indonesia dan Kolombia sama-sama menyumbang sekitar 7% produksi kopi dunia teman Pro 2.

Teman berdua, kalau biasanya isi bensin tinggal antri dan bayar ya, ke depan bisa jadi nggak semua orang boleh beli Pertalite, teman berdua. Kok bisa? Jadi pemerintah saat ini sedang mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membahas aturan ini. Dan kelompok yang menjadi sasaran adalah masyarakat desil 9 dan desil 10 atau kelompok ekonomi kaya dan sangat kaya. Dan menurut pemerintah, teman produs, selama ini subsidi Pertalite dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal anggaran subsidi BBM yang mencapai ratusan triliun rupiah diharapkan lebih banyak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, yang perlu dicatat, teman produs, aturan ini masih dalam tahap pengkajian termasuk soal mekanisme penyalurannya. Dan pemerintah juga menyebut harga BBM bersubsidi tidak akan naik meskipun harga minyak dunia sedang meningkat. Sementara BBM non-subsidi akan menyesuaikan pergerakan harga minyak dunia. Jadi untuk saat ini jangan buru-buru panik, kita tunggu seperti apa aturan finalnya, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Tamam Bro Dwes, coba bayangin ya, datang ke kantor Dukcapil nih, terus kamu lagi nunggu, terus kamu dengar ada petugas manggil Naruto. Nah, ternyata itu bukan cuma nama karakter anime aja sampai

hari ini di Indonesia Teman Berdua. Karena media Jepang ini menyoroti fenomena unik di Indonesia, yang mana ada warga negara Indonesia yang secara resmi punya nama karakter anime dan juga nama dari karakter manga Jepang. Dan berdasarkan data Dukcapil semester pertama 2026, ada 347 orang yang tercatat menggunakan nama Naruto atau Uzumaki, Teman Broadway. Dan tidak hanya Naruto, ada juga 181 orang bernama Nobita, 158 Sasuke, 60 orang di Indonesia bernama Boruto, bahkan 16 orang bernama Doraemon. Dan ternyata tren ini dikaitkan dengan generasi orang tua muda yang tumbuh besar di era 90-an dan 2000-an. Dan ketika anime Jepang ramai menghiasi layar televisi Indonesia, Teman Berdua. Menariknya lagi nih, selama memenuhi persyaratan administrasi, nama-nama tersebut tetap sah secara hukum dan tercatat dalam dokumen kependudukan. Jadi pengaruh anime ternyata nggak cuma bikin kita hafal jurus atau lagu openingnya aja ya, tapi bisa sampai masuk ke nama resmi seseorang, Teman Berdua.

Lawan Prodo siap-siap ada turnamen baru dari FIFA yang akan bikin persaingan sepak bola Asia di Tenggara, Asia Tenggara ya, makin panas teman Prodo ya. Namanya FIFA Asian Cup 2026 dan kabar baiknya Timnas Indonesia akan ambil bagian sekaligus menjadi salah satu tuan rumah. Formatnya cukup unik teman Prodo ya. Peserta dibagi ke dalam dua divisi yaitu Premier dan Challenge berdasarkan peringkat FIFA. Di divisi Premier, 8 tim akan dibagi menjadi dua grup. Masing-masing tim bermain 3 kali dan juara grup akan bertemu di final untuk memperebutkan gelar juara. Nah yang bikin makin menarik, hadiah untuk sang juara mencapai $1 juta atau sekitar 17,8 miliar rupiah. Pertandingannya sendiri dijadwalkan berlangsung dalam kalender internasional pada 24 September sampai 4 Oktober 2026 dengan divisi Premier digelar di Jakarta dan Bandung. Jadi teman Pro 2 ini bukan cuma soal trofi, tapi juga kesempatan untuk Timnas Indonesia menunjukkan kualitasnya di kompetisi yang berada dalam kalender FIFA. Gimana siap dukung Garuda teman Pro 2?

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

Teman Pro 2, kamu ngerasa nggak belakangan panasnya tuh udah nggak santai, teman Pro 2 ya? Ternyata ada alasannya loh. Jadi BMKG menyebut Juli 2026 menjadi bulan Juli terkering di Indonesia sejak 1991. Jadi ini bukan cuma perasaan kamu, teman Pro 2, dan salah satu penyebab utamanya adalah El Nino yang saat ini berada dalam kategori kuat. Bahkan BMKG memperkirakan ada kemungkinan sekitar 75% El Nino berkembang menjadi kategori sangat kuat pada Agustus sampai Oktober. Dan gak cuma itu, teman Pro 2, ada juga fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif di Samudra Hindia. Dan dua fenomena ini sama-sama berkontribusi mengurangi curah hujan di Indonesia. Dampaknya sejumlah wilayah mengalami curah hujan yang sangat rendah dan hampir seluruh Jawa misalnya nih tercatat mengalami hujan kurang dari 20 mm dalam sebulan pada Juli lalu. Dan kondisi kering juga terjadi di beberapa wilayah seperti di Sumatera juga, Kalimantan, Sulawesi, Bali, sampai Nusa Tenggara. Jadi teman Pro 2, kalau akhir-akhir ini terasa lebih panas dan kering, ternyata memang ada penjelasan ilmiahnya ya. Tetap jaga kondisi tubuh dan jangan lupa cukup minum, teman Pro 2.

Tahun berdua punya paspor Indonesia dan lagi kepikiran liburan ke luar negeri nih. Jangan-jangan yang bikin mundur cuma satu ya, yaitu takut ribet waktu ngurus visa. Nah, teman berdua, ada beberapa negara yang proses visanya relatif mudah untuk pemegang paspor Indonesia. Ada Jepang yang menyediakan temporary visitor visa. Bahkan pemegang e-paspor Indonesia bisa mendapatkan fasilitas bebas visa setelah melakukan registrasi sesuai ketentuan. Ada juga Australia, teman perdua, yang pengajuan visitor visanya bisa dilakukan secara online. Dan juga selain itu ada Korea Selatan juga masuk daftar ini dengan visa turis jangka pendek. Lalu ada negara-negara Schengen yang menarik karena satu visa itu bisa digunakan untuk berpergian ke sejumlah negara Eropa. Lalu ada juga China, teman Prodway, dengan turis visa atau L visa. Tapi ingat teman Prodway, mudah bukan berarti otomatis disetujui ya. Dokumen seperti paspor, bukti keuangan, itinerary, akomodasi, sampai status pekerjaan tetap harus disiapkan sesuai aturan. Dan karena kebijakan imigrasi itu bisa berubah kapan aja, selalu juga cek informasi yang baru dan terbaru tentunya sebelum berangkat. Jadi sudah tahu mau mulai dari negara mana teman Prodway?

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman berdua pernah nggak kamu melihat seseorang dibully tapi memilih diam karena berpikir, ah paling juga bercanda. Padahal dampaknya bisa jauh lebih serius dari yang kita bayangkan, teman berdua. Jadi psikolog Danti Wulan menjelaskan bullying yang terus terjadi, terus menerus ya, dapat membuat korban merasa terisolasi, tidak berdaya, dan kehilangan cara sehat untuk menghadapi masalah. Ada juga kondisi yang dinamakan learn help. Helplessness ketika seseorang berulang kali mengalami hal menyakitkan sampai merasa dirinya tidak punya kendali untuk mengubah keadaan. Kemarahan dan pengalaman yang dianggap tidak adil juga bisa menumpuk, terutama ketika korban merasa tidak mendapatkan

Bumper 2 tadi adalah info penutup kita untuk kebersamaan di Spada edisi 12 Agustus 2026. Tapi Pro 2 akan menemani kamu sepanjang hari ini. Setelah ini bakal ada santai siang bersama Dika yang akan hadir di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kalian semua? Dan balik lagi ya teman Pro 2 di Santai Siang. Kali ini bareng Dika untuk nemenin kalian semua sampai jam 15 atau jam 3 sore nanti. Wow, kalian udah bisa gabung nih di Pro 2 Hitlist. Di sini kalian bisa ikutan request lah, udah pasti ya. Requestnya gampang, kalian bisa lewat WA di 08 11 7 3 2 2 3 30. Atau kalian juga bisa ikutan lewat live TikTok kita nih di @pro2bengkulu ya. Jadi buat yang mau gabung di TikTok juga, kalian bisa request lagu kesayangan kalian, tinggal ya ketik aja judul lagu sama penyanyinya gitu ya. Kita tunggu sampai jam 12 siang ini ya. Jadi selamat siang, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Dan ini ya ada Judika, Jadi Aku Sebentar Saja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada Sabrina Leonor ya, lewat Selesai. Bagus banget itu lagu, dan ya itu salah satu yang lagi banyak di request ya di Pro2 Bengkulu juga. Jadi kalau kita baca WhatsApp kita yang masuk di siang hari ini, ada lumayan banyak nih. Halo, ada siapa nih nomornya? 2333. Aku mau dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Selesai. Kakak, selamat siang, semangat selalu. Thank you buat kamu. Terus ada Asri, izin bang, Sabrina Leonor dong, banyak bener nih yang mau dengerin Sabrina Leonor. Ada Maria, selamat beraktivitas buat yang siaran, aku mau dengerin lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Buat kakak terima kasih ya. Pokoknya spesial aja buat yang lagi nge-view juga di TikTok di siang ini, ada Opa Abi nih, rekan kerjaku nih. Dia dari part 3 katanya, dari part 3 by the way ya. Oke lah buat TikTok mania semua, bilangnya apa ya, viewers lah ya. Jadi buat kalian semua, thank you banget untuk semuanya, oke. Okay. Kita lanjut, kali ini kita punya Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, isulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, nggak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh. Satu botol kalau setiap olahraga, lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

Taman Pro 2, itu dia ada satu lagu dari Million Hope lewat But Not Really Home. Jadi ini lagu yang lagi rame, mungkin kalau kalian buka Spotify, TikTok gitu ya, lagi berseliweran ini lagu gitu ya. Band indie asal kota Padang, Sumatera Barat, Taman Pro 2. Dan punya taste musik yang menurut Dika tuh oke banget ya. Dika waktu pertama kali dengar Million Hope ini langsung, enak nih lagunya. Terus yaudah favorite, dan akhirnya tuh ada di Pro 2 lagunya ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang pengen ikutan request di siang hari ini, kita ada di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang. Cara gampang banget, kalau kalian mau minta lagu, tinggal ketik nama penyanyi dan judul lagunya. Kalian kirim lewat nomor WhatsApp di 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikut di TikTok live kita di @pro2bengkulu ya. Buat yang ikut di TikTok, jangan lupa di follow juga TikTok Pro 2 Bengkulu ya. Jadi kalian bisa dapat notifikasi kalau misalnya kita lagi live untuk requestan kita di siang hari ini ya. Oke teman, kita masih lanjut. Kali ini kita punya Samuel Cipta, Jagat Rasa.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teratuli Wakawan 1 Pro 2 FM, kul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu dari Gia Intravel lewat 1000 kali. Dan lagu ini membawa kita pada pukul 10 lewat 53 menit. Buat yang mau ikut request, kalian bisa gabung di 0811 7322330. Oke, dari requestan berikutnya kita punya satu lagu dari Enau featuring Ari Lasmana, Sesi Potret.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, itu dia teman pro 2 ada Kim featuring Nabila Takia lewat Bayangan Cinta ya, spesial buat aku ya yang udah request lewat TikTok tadi. Thank you untuk semuanya dan kita masih akan lanjut teman pro 2 untuk muterin lagu-lagu yang kalian request lagi. Next kita punya Paul Aro dan buat teman-teman yang lagi pada di jalan, lagi di atas kendaraan pribadi, kendaraan umum ya di siang hari ini, selamat siang lagi pada mungkin udah mendekati jam-jam makan siang ya, jam-jam segini, atau mungkin yang lagi pada menjemput anaknya di sekolah ya, sekolah TK mungkin udah pada pulang. Selamat siang aja untuk kalian semua. Kali ini kita punya Paul Aro, biar kita jadi kenangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Produ FM.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

jatuh. Satu lagu dari Tulus lewat Jatuh Suka ya. Spesial aja buat kalian yang lagi dengerin Pro 2. Khususnya buat yang lagi nge-view kita di TikTok, ada Ria, ada Iwan Blake, ada Koala Mager juga ya. Kita punya beberapa lagu yang udah di request sama teman-teman kita ya. Tadi Koala Mager dia dengerin Jatuh Suka udah dikeputerin. And next kita punya Hindia nih, Rumah ke Rumah. Spesial aja buat Arya gitu yang lagi nge-view kita di TikTok.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya.
4: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang.

Sama Pro 2, sedikit breaking news ya. Jadi ada kebakaran yang sedang terjadi teman Pro 2 di wilayah penggantungan Pasar Minggu. Di mana kebakaran ini terjadi siang ini, dan mungkin kalau kalian yang ada di wilayah Semang Skip nih lagi lalu lalang ya, damkar gitu mobilnya untuk ke lokasi gitu ya. Jadi informasi mengenai peristiwa ini disampaikan oleh, informasi yang dikutip ini disampaikan oleh Kapolsek Ratu Samban AKP Dendi Putra SHMH lewat video yang beredar di sosial media ya. Jadi hingga berita ini disampaikan juga informasi mengenai penyebab kebakaran dan objek yang terbakar, jumlah kerugian atau korban jiwa itu masih menunggu laporan lebih lengkap dari petugas yang ada di lapangan ya teman Pro 2. Jadi itu dia berita informasi sekilas kita untuk kesempatan di siang hari ini. Jadi buat teman-teman tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Kita punya Rose Toxic Till The End, tadi spesial aja buat Johannes yang ada di TikTok yang nungguin lagu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tawa Pro 2 ada Tulus lewat Teh Hijau dan pukul 12 sebentar lagi, pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat. Setelah ini teman Pro 2 kita akan masuk ke update informasi seputar kuliner ya buat kalian semua. Nemenin kalian di siang hari ini. Selamat siang, selamat bergabung untuk yang pastinya baru aja bergabung ya. Di 105,1 Pro 2 FM Bungkul, teman terbaik kamu. Kita masih dengan lagu-lagu enak untuk nemenin kalian semua. Jadi buat teman-teman yang lagi pada menyimak siaran ini juga selamat siang ya untuk kalian semua. Tetap bersama kami di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Sebab mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

teman pro 2 ngomongin tentang konten kreator yang kerjaannya adalah nge-review makanan gitu ya, atau yang bisa dikenal dengan food vlogger di sosial media, itu jadi sebuah hal yang bisa jadi pedang bermata dua menurut Dika buat tempat makan yang sedang direview. Kadang kalau reviewernya benar-benar bagus, membawakannya oke juga, itu akan berdampak positif bagi usaha atau UMKM yang lagi direview. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kadang ada tuh food vlogger yang ya mungkin terlalu berlebihan gitu ya, ngerosting makanannya dan menyebabkan ya bisa aja sepi tuh tempat makan dibuatnya gitu ya. Nah, dengan maraknya fenomena food vlogger ini, udah pasti ini akan menjadi sebuah hal yang bisa dijadikan referensi gitu ya untuk para penikmat kuliner, plus juga jadi referensi buat para pemilik tempat makan gitu ya, apakah mereka akan menerima sang food vlogger atau enggak. Tapi biasanya food vlogger itu dia bikin konten, ada yang memang tanpa sepengetahuan pemilik gitu ya, jadi kayak dia datang terus dia bikin konten aja karena dia kayak makan terus dia ngasih review jujur. Tapi menurut dia kayak kalau misalnya reviewnya jujur, itu tuh bisa jadi dampak yang bagus gitu. Jadi dia tidak dibuat-buat gitu. Bisa jadi masukan buat pemilik usaha kalau memang ada kekurangan, dan bisa jadi membuat tempatnya jadi rame gitu ya. Nah, perihal ini ternyata ada komentar juga ya dari Ketua Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia, Kak Bedi Subaidi ya. Informasi ini dikutip dari rri.co.id untuk wilayah Sorong ya, teman Pro 2. Jadi dengan fenomena banyaknya food vlogger ini, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di sektor kuliner ini dihimbau untuk menyikapi dengan baik gitu ya, atau bijak dan profesional setiap ulasan atau review yang dilakukan oleh sang konten kreator. Review jujur dari konsumen maupun vlogger sejatinya dapat dijadikan bahan evaluasi seperti yang Dika bilang tadi gitu ya, dan itu bisa meningkatkan kualitas kita, kualitas rasa, meningkatkan kualitas pelayanan, sampai kebersihan. Di saat yang sama juga, masyarakat dan para pembuat konten juga diharapkan tetap menjaga etika untuk menyampaikan kritik agar bersifat membangun tanpa mengenyampingkan pemahaman atas perjuangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini. Betul banget. Jadi, kalau kita jadi konten kreator, adabnya, etikanya dijaga juga. Supaya apa? Supaya yang kita kritisi tidak merasa tersinggung dan tidak membuat usaha orang jadi bangkrut. Ya nggak sih?

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Ada satu lagu dari Di Abdil Teman Pro 2 lewat Spontan Tanpa Uhuy. Nah, kita masih di informasi kuliner ya Teman Pro 2. Jadi ngomongin tentang sebuah kue tradisional yang di Indonesia tuh pasti banyak lah ya. Di setiap daerah tuh punya kue tradisional. Dan kali ini Dika mau ngomongin satu kue dari Kalimantan Selatan. Yang kue ini tuh punya sentuhan rempah dan itu khas banget ya. Khas Kalimantan Selatan. Namanya kue Kararaban ya Teman Pro 2. Jadi kue ini dikenal sebagai wadai Kararaban dalam kuliner masyarakat Banjar. Dan Kararaban ini menggunakan tepung beras, tepung terigu, gula merah, santan, dan juga telur serta garam Teman Pro 2. Nah, ini membuat kue kararaban. Ini membuat kue ini berbeda dari kue pada umumnya ya. Dia menggunakan adas manis dan kayu manis. Jadi kue ini tuh jadi kue rempah. Jadi aromanya khas dan sangat kuat gitu loh. Jadi adas manis biasanya lebih dikenal dengan bumbu masakan atau bahan minuman berbumbu dalam apa ya, masakan, dan ini tradisional dari Kalimantan Selatan. Tapi ini tuh digunakan di kue. Nah, di dalam kararaban ini, rempah ini justru digunakan sebagai bagian dari cita rasa kue tradisional ini. Adas manis memang umumnya disangrai terlebih dahulu hingga wangi, dan rempah ini kemudian ditumbuk halus, kemudian dicampur dengan kayu manis, dan campuran ini digunakan dalam adonan kue ini sebagai taburan bagian atas kue. Nah, penggunaan rempah ini membuat kararaban punya aroma yang berbeda dari kebanyakan jajanan tradisional lainnya, Teman Pro 2. Jadi kalau kalian mau berkunjung ke Banjar, terkhusus Kalimantan Selatan, kayaknya ini udah masuk list ya. Kue kararaban ya, bentuknya sih sebenarnya sepintas tuh kayak warnanya coklat ya. Terus di atas tuh ada taburan putih-putih itu. Nah, itu tuh yang apa, kayu manisnya tadi gitu. Jadi kue tapi rasa rempah. Jadi penasaran deh kayak gimana ya rasanya.

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kalian tahu nggak sih ada yang namanya Festival Budaya Lembah Baliem 2026 yang festival ini tuh dilaksanakan di Papua. Jadi festival ini akan diagendakan di bulan Agustus 2026 atau ya bulan ini, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Papua Pegunungan dan akan mengangkat kekayaan budaya masyarakat setempat sebagai daya tarik wisata di Teman Pro 2. Jadi festival budaya ini yang pasti punya peran yang sangat penting ya untuk memperkenalkan tradisi di daerah, khususnya ke dunia, ke wisatawan gitu. Jadi ada banyak unsur budaya, seni dan kerajinan serta aktivitas masyarakat yang akan menjadi bagian dari pengalaman wisata berbasis kearifan lokal ini, Teman Pro 2. Nah, kalau kita kutip dari website Kementerian Pariwisata, mereka akan mendorong Festival Lembah Baliem ini untuk memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat setempat, di mana aktivitas wisata yang berlangsung selama festival akan melibatkan banyak pelaku usaha lokal, pengrajin, pelaku kuliner, sampai jasa pariwisata. Kalau ngomongin tentang Pegunungan Papua, di sana punya banyak banget kekayaan budaya, landscape-nya udah pasti terbaik dan menjadi bagian dari potensi wisata di Indonesia. Dan keberadaan festival ini jadi sarana nih untuk memperkenalkan potensi dari Papua Pegunungan itu sendiri. Wah, Dika juga penasaran sih, kalau kita ngomongin tentang Papua, Papua itu kan dikenal dengan lautnya yang luar biasa gitu ya. Tapi potensi pegunungannya ternyata juga tidak kalah eksotik gitu. Kalau kalian gimana? Penasaran gak sih untuk berkunjung ke Papua? Kalau dikasih jujur penasaran ya. Walaupun sekarang kayaknya kalau kita mau ke Papua, mahal banget Teman Pro 2. Ongkos pesawatnya, ampun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

Apa Pro 2 jam menunjukkan pukul 13 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Jadi ngomongin tentang Real Madrid nih, yang saat ini di bursa transfer mereka lagi agresif-agresifnya gitu ya. Udah banyak pemain yang mereka datangkan dan teranyar, wah isu ini kembali merebak. Jadi kencang lagi rumor, katanya Real Madrid sedang mengincar Erling Haaland, di mana saat ini Manchester City sudah memasuki mode waspada dan akan bersiap untuk menanggapi hal ini. Mereka siap-siap nih, kayaknya bakal pasang harga yang selangit untuk memagari si Erling Haaland ya. Jadi informasi ini dikutip dari sportdetik.com, di mana ada pembicaraan dari ayah Erling Haaland, Alfie Haaland, di Piala Dunia 2026 kemarin. Itu ramai lagi, di mana Alfie menyebutkan bahwa anaknya bahagia di Manchester City. Tetapi siapa sih katanya yang gak mau main buat Real Madrid? Wah udah pasti ya, itu kan klub raksasa lah ya. Cuma City sekarang juga oke gitu ya. Jadi apapun kemungkinan bisa terjadi, kata ayahnya Erling Haaland ya. Jadi mereka tidak mau menutup kemungkinan gitu ya. Yang pasti Erling Haaland sendiri itu sudah berseragam City dari tahun 2022 dan kontraknya di Etihad itu sampai tahun 2034.

At least itu dalam jangka waktu 9 tahun ya teman Pro 2 lah, lebih deng 9 atau 12 tahun, gimana sih dikang hitungnya. Jadi striker yang saat ini berusia 25 tahun itu sudah menjadi monster di Premier League, di mana Haaland sudah bisa memecahkan rekor top scorer Premier League sepanjang masa yang dipegang oleh Alan Shearer dengan 260 gol. Bisa aja gitu dia bakal memecahkan itu, karena Haaland sendiri udah mencetak 112 gol hanya dengan 132 penampilan. Artinya hampir setiap dia main dia nyetak gol nih, hampir ya. Tapi kalau dia misalnya pindah ke Real Madrid, artinya dia tidak akan memecahkan rekor top skor sepanjang masa Premier League nih gitu. Apalagi dengan penampilan Haaland di Piala Dunia kemarin yang wow luar biasa sih menurut Dika, gendong banget dia. Haaland wajar sih kalau menurut Dika jadi salah satu striker yang pastinya diincar banget sama klub-klub gede gitu untuk menggunakan jasanya dia, karena se-strong itu dia. Se-strong itu Haaland kemarin ya. Ya udah deh teman Pro 2 ya, sambil lanjut nih untuk nikmatin suasana siang ini. Masih di 105,1 Pro 2 FM, Bungkul teman terbaik kamu untuk sport info di siang ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada Keljo, Putri Iklan. Kita masih update dengan informasi seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2, nama Bilal Hasan mungkin saat ini lagi terdengar nih di sosial media, khususnya buat mungkin teman-teman yang mengikuti skena olahraga tarung gitu ya. Jadi Bilal ini akan jadi petarung asal Indonesia pertama yang mendapatkan kontrak dari UFC ya. Ini adalah rekor yang sangat membanggakan Indonesia karena dengan rekor yang pernah dia jalani, dia tuh belum pernah kalah. Tuh ngeri banget, makanya dia dapat kontrak eksklusif nih dari UFC ya. Jadi Bilal Hasan resmi mendapat kontrak bertarung di UFC setelah mengalahkan Meridul Saika dalam series Dana White Contender Series di Meta Apex. Di mana Bilal menang TKO dengan pukulan lurus kanannya dan menjatuhkan Meridul. Bilal menang sangat cepat, hanya dalam waktu 45 detik dan itu juga sangat apa ya, rekor yang luar biasa gitu ya. Jadi Bilal akhirnya mendapatkan kontrak dari UFC dan menjadi orang Indonesia pertama yang sukses meraih kontrak ini. Bilal akan melanjutkan perjuangan yang panjang tentunya, melanjutkan perjuangan dari JK Saranggi yang sempat menjajal road to UFC. Kalau JK kemarin kan baru road to UFC ya, jadi dia belum dapat kontrak dan ini akhirnya sukses didapatkan oleh Bilal. Bilal sendiri teman Pro 2 bermain di kelas flyweight The Indo Ninja, itu yang didapatkannya untuk bertarung dan usia saat ini 25 tahun. Bilal juga lahir di Hawaii lalu pindah ke Washington Amerika Serikat dan orang tuanya asal dari Jakarta. Nah, si Bilal ini FYI pertama kali debut di dunia MMA profesional pada tahun 2022. Rekor kemenangannya sempurna 9 kali dan 0 kalah. Dari 9 kemenangan itu 7 dia dapatkan via TKO, sekali submission dan sekali decision. Serangan kombinasi jadi andalannya adalah tendangan berputar gitu. Wah, ini keren sih. Ini lah rame nih di sosmednya Indonesia nih, teman-teman yang suka nih FYP-nya lewat-lewat nih. Keren ya, keren banget ya. Jadi orang Indonesia itu prestasinya luar biasa. Kadang-kadang tuh kita gak menduga gitu. Tiba-tiba aja ada orang Indonesia yang sejago ini teman Pro 2. Yaudah deh, kita masih lanjut ya dengan updatean lagu-lagu enak juga untuk nemenin kalian semua. Yang pasti selamat siang ya untuk teman-teman yang masih dengerin 105,1 Pro 2 FM Bungkul, teman terbaik kamu. Kali ini kita punya Anggi Marito.

Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Sejarah Hari Pendidikan Nasional memang tak bisa dilepaskan dari sosok dan perjuangan Ki Hajar Dewantara, sang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara, yang memiliki nama asli R.M. Suwardi Suryaningrat, lahir dari keluarga Ningrat di Yogyakarta 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang selalu ia terapkan dalam sistem pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tut wuri handayani. Hingga kini, semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia dan terus digunakan dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sama bro, The 420 lewat Mangu. Nah, teman ngomongin tentang Liverpool nih dan buat para penggemarnya. Jadi sekarang tuh Liverpool kan ditangani oleh pelatih baru namanya Andoni Iraola. Jadi kedatangan sang pelatih itu disambut antusiasme di lingkungan Liverpool karena dia tuh membawa ide permainan yang menurut para fans tuh oke gitu ya. Jadi Florian Wirtz itu memberikan bocoran bagaimana Liverpool akan bermain di musim depan, di mana Iraola dipilih Liverpool untuk jadi juru taktik di musim depan. Dia menggantikan Arne Slot dan salah satu alasannya adalah ide permainan yang dianggap lebih cocok dengan karakter dan identitas Liverpool. Jadi manajer asal Basque itu punya ide yang mirip dengan Jurgen Klopp yang sukses mengembalikan klub ini gitu ya ke tangga juara. Ya di bawah klub tuh kan Liverpool tuh top 3 lah gitu istilahnya, walaupun ya walaupun gimana pun tuh fans Liverpool pasti respect lah sama permainan Jurgen Klopp gitu ya. Jadi ternyata si Andoni Iraola ini dianggap mengusung permainan intensitas tinggi, menekan lawan dengan agresif dan mengutamakan transisi cepat serta vertikalitas gitu. Jadi hampir sama lah kayak Klopp gitu ya. Tapi permainan heavy metal semacam ini memang relatif punya resiko karena Liverpool itu ya bisa dibilang sih mereka di musim ini tuh sebenarnya bermain cukup bagus ya musim kemarin ya. Walaupun ya akhirnya tuh yang juara tetap Arsenal gitu, tapi Liverpool tetap di top 5 gitu ya. Yang pasti dengan pressing tinggi kayak gitu, ya otomatis lawan juga punya kesempatan untuk counter attack gitu ya. Jadi defensive line yang tinggi itu bakal merepotkan kalau misalnya backnya gak kembali dengan cepat gitu ya. Ya mungkin kayak Indonesia kemarin tuh main, dekat tuh jadi kebayang Indonesia main AFF gitu ya. Defensive line-nya tinggi gitu, pressing tinggi, pas di counter kagak kekejar sama backnya, aduh. Jadi kayak one shot one goal bener gitu kemarin lawan Vietnam 3-0 tadi. Ya udah deh, itulah ya teman Pro 2 update informasinya. Kali ini kita punya Goliath masih di sini, masih denganmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: part akhir nih ya untuk santai siang. Jadi informasi kali ini akan seputar musik dan juga film Teman Bro 2. Jadi buat kalian para penikmat musik dan film, ini bakal jadi update informasi menarik ya buat kalian semua. Nah, Teman Bro 2, kalian tahu kan kemarin itu sempat rame banget salah satu merek minuman beralkohol gitu, rame di sosial media setelah mereka ini kan membuat sebuah challenge, challenge-nya kontroversial banget lagi, membacakan atau yang hafal surat-surat ayat suci Al-Quran itu ditukarkan sama satu botol minuman beralkohol. Itu kan sangat menodai gitu ya. Dan itu tuh terjadi di sebuah festival musik The Sounds Project. Dan mereka ini ambil salah satu booth-nya, mereka jadi sponsor dan ada salah satu booth di situ. Kita gak usah sebutin mereknya. Yang jelas challenge-nya sangat amat kontroversial dan itu kejadiannya hari Minggu 9 Agustus 2026. Videonya rame banget di sosial media. Jadi aksi itu dinilai menjadikan kitab suci dengan nilai agama sebagai bahan tantangan untuk promosi produk beralkohol itu udah sangat amat jomplang dan udah pasti melukai hati umat muslim. Nah, menanggapi gejolak dan kecaman yang kian besar, pihak The Promoter The Sounds Project akhirnya merilis pernyataan sikap resmi dan mereka mengaku turut marah, kecewa serta mengecam keras insiden itu. Jadi udah posting lah tuh ya panitianya. Dalam keterangan resmi di Instagram mereka yang diupdate kemarin ya, penyelenggara The Sounds Project menyampaikan bahwa mereka membutuhkan waktu sebelum merilis pernyataan publik untuk memastikan fakta di lapangan secara cermat. Jadi mereka memastikan bahwa apakah benar ini challenge-nya seperti itu, karena kadang-kadang tuh kita kepotong sama video-video depannya kita gak tahu nih apa, tapi sudah dipastikan gitu ya. Yang pasti pihak promotor juga menggarisbawahi bahwa aksi provokatif di booth salah satu sponsor mereka murni berada di luar arahan ataupun persetujuan tim penyelenggara gitu ya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya pengusutan, The Sounds Project memaparkan tiga langkah yang akan mereka tempuh. Yang pertama, teguran keras ke pihak sponsor dan menuntut mereka menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Yang kedua, mereka akan mengawal identitas oknum yang terlibat, melakukan pengawalan ketat agar pihak sponsor segera mengidentifikasi oknum yang terlibat dalam insiden itu, yang mempertanggungjawabkan secara hukum atau operasional secara penuh gitu ya. Dan ketiga adalah evaluasi internal, menggelar evaluasi memastikan insiden serupa itu tidak akan terulang gitu. Ini tuh ngeri banget ya. Jadi festival ya di Jakarta sana gitu, sponsornya minuman beralkohol gitu ya. Jadi gimana gitu. Awah gitu ya. Tapi ini salah satu bentuk kepedulian kita ya. Nah, yang kalau kayak gini tuh patut tuh kita goreng-goreng tuh sampai kapok nih orang-orang gitu ya. Karena ya make sense. Kalau kalian memang mau bikin challenge apalagi dengan sesuatu yang haram seperti itu secara Islam gitu ya. Ya udah, challenge-nya kalian jangan pakai hafalan surat. Ih, itu bener-bener deh itu. Dan udah banyak juga yang bersuara gitu ya, Teman Pro 2. Anyway, kita di jam 14 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, masih di Santai Siang dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Apa kabar ya Teman Pro 2 yang baru aja melewati istirahat siangnya, terus udah mulai berjibaku lagi dengan pekerjaan-pekerjaan. Semangat buat kalian semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok nggak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata. Saat memborong barang melebihi kebutuhan, pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

Taman Pro 2, kalau kalian ingat ada band dari SMA yang judulnya Sukses Lancar Rezeki, band punk gitu, tapi dari anak-anak SMA. Jadi mereka ini kan awalnya bertiga, nah sekarang tuh mereka ditinggal drummer gitu, jadi tinggal berdua lah mereka ini ya. Fakta saat ditinggal drummer bagi Sukses Lancar Rezeki adalah hal yang harus mereka ikhlaskan, karena sesama sebagai seorang pelajar, kepergian drummer Bum Bum yang memilih pendidikan menjadi alasan yang tidak bisa digoyangkan gitu ya. Momen ini memang jadi perjalanan yang harus mereka lewati di perjalanan musik mereka gitu ya, di mana sang drummer Bum Bum mendadak memutuskan pamit dari band dan hengkang secara permanen. Jadi tidak ingin perpisahan ini berujung melankolis, Sukses Lancar Rezeki memilih untuk merayakan momen perpisahan tersebut lewat sebuah karya spesial bertajuk Seribu Jalan. Lagu Seribu Jalan ini dihadirkan secara khusus sebagai bentuk penghormatan, persembahan manis sekaligus doa terbaik untuk personil Sukses Lancar Rezeki dan mengantarkan langkah Bum Bum ke babak baru kehidupannya. Yang pasti lewat single teranyar, Sukses Lancar Rezeki menyampaikan pesan mendalam bahwa perpindahan arah atau keputusan menempuh jalan berbeda itu ya, itu adalah hak setiap orang gitu ya. Menarik ya. Jadi band ini tuh rame ya dengan munculnya lagu-lagu mereka yang memang liriknya tuh nyeleneh gitu. Awalnya mereka tuh ya sebuah band aja, band sekolah aja, tiba-tiba meledak. Mereka rekaman lagu meledak dan ya udah gitu. Tapi mereka ini ternyata udah menyelesaikan sekolahnya sepertinya, dan ya sang drummer tuh harus hengkang gitu untuk fokus, lebih fokus ke pendidikan selanjutnya. Wah keren banget ya. Respect ya untuk setiap orang yang memilih jalur pendidikan menyelesaikan tugasnya. Tapi lebih respect juga untuk yang bisa ngatur nih. Dia bisa berkarya, pendidikannya bisa oke, pekerjaan juga jalan. Itu orang luar biasa sih kalau dia bisa ngatur seperti itu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
2: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Santai Siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai Siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.

Teman Prodo ada teri lewat awal yang indah. Yap, teman Prodo ya, ngomongin tentang Nuna. Nuna ini kan jadi salah satu girl group Indonesia yang akhirnya tuh sampai ke pentas dunia dengan prestasi yang memang luar biasa gitu ya. Jadi baru-baru ini kolektif musik kebanggaan Indonesia Nuna benar-benar bikin geger panggung Head in the Clouds atau HITC di Los Angeles. Dan gak cuma sekedar manggung, mereka benar-benar membawa vibes Indonesia ke level yang lebih tinggi. Di bawah langit LA yang cerah, Nuna tampil penuh energi dengan membawakan deretan lagu ikonik mereka. Ada Shoot, ada Work, ada Rollerblade, hingga Hong. Hong itu lagu baru mereka dan mereka debut di sana bawain lagu baru ini. Penonton yang datang dari berbagai belahan dunia juga dibuat sing along dengan goyangan mereka yang luar biasa. Ini kalau kalian lihat cuplikannya di sosmed, itu keren banget. Mereka koreonya keren banget ya. Dengan baju mereka tuh nuansa Indonesia banget ya. Jadi ada batik-batiknya gitu, ada pokoknya aksesorisnya juga. Jadi keren lah. Nuna next level girl group cewek Indonesia ya. Sebelumnya tuh waktu Indonesia dimasuki banyak banget girl band sama boy band zaman dulu gitu ya. Zaman ada Cherry Bell dan teman-teman, itu kita susah tuh melihat apa ya, mendapatkan girl group yang memang secara hentakan bagus, gerakan bagus, suara juga stabil gitu. Nah ini Nuna nih paket komplit gitu. Jadi mereka berempat, namanya bagus, Nuna gitu ya, merepresentasikan wanita Indonesia banget gitu. Kemudian mereka juga Indonesia banget gitu, tampang-tampangnya gitu ya kan, keren gitu. Oke, itu dia update informasinya buat teman-teman. Dan sekarang kita udah di jam 14:45. Jadi santai siang akan berakhir sebentar lagi. Dan kita masih punya beberapa lagu enak untuk nemenin kalian semua di siang jelang sore ini. Kalian ini juga punya Andre and the Backbone sempurna.

Teman Pro 2 Ivan 17, jadi lagu terakhir kita untuk di siang hari ini, di Santai Siang. Nutup juga kebersamaan bareng Dika untuk edisi siaran hari ini di Rabu 12 Agustus 2026. Gak usah kemana-mana karena abis ini ada Intan untuk nemenin kalian di sore ceria. Saatnya Dika pamit, terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan sampai jumpa.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Sore cerianya bareng Intan. Hari ini hari Rabu 12 Agustus 2026. Buat kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan, ditemenin sama lagu-lagu enak dari Pro 2.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu harus tahu, salah satu bentuk manipulasi yang paling menyakitkan adalah smear campaign. Coba bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu banyak tatapan terasa menusuk. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena cerita buruk tentangmu sudah lebih dulu beredar. Ada sisi dirimu yang dibicarakan diam-diam, ada kekurangan yang dilebih-lebihkan. Bahkan, tak jarang ada cerita yang sengaja direkayasa. Bayangkan, jika itu terjadi setiap hari, kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Tapi, tak pernah ada jawaban yang benar-benar jelas. Smear campaign sering dipakai oleh orang yang manipulatif untuk merusak reputasi seseorang secara perlahan dan senyap. Cerita diputarbalikan, kamu dilabeli sebagai orang jahat versi mereka agar orang lain ikut memusuhimu. Smear campaign, manipulasi paling jahat.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, disulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh, satu botol kalau setiap olahraga lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah tuh mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya tuh murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps bayarnya cuma Rp290.000. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan langsung cek aja di tcel.id, daftar IndiHome dari aplikasi MyTelkomsel atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti-lag buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Siapa sih yang tidak kenal kopi latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana kopi latte berasal? Istilah kopi latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Kopi latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah kopi latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Gak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.

2021. Sementara di Bengkulu sendiri, populasinya diperkirakan cuma sekitar 25 sampai dengan 30 ekor. Beralih ke informasi lain, penerapan WFA dan Work From Home alias WFH di lingkungan Pemprov Bengkulu mulai kelihatan dampaknya. Salah satunya dari belanja BBM yang turun dari sekitar Rp471 juta rupiah pada bulan Juni menjadi Rp270 juta di bulan Juli. Tagihan listrik juga ikut turun dari sekitar Rp823 juta menjadi Rp695 juta. Kalau di total, efisiensi anggaran dari penerapan WFA dan WFH ini diperkirakan mencapai 600 juta sampai dengan 700 juta rupiah. Pemprov masih menghitung angka pastinya dan penghematan itu nantinya berpeluang dialihkan untuk mendukung program prioritas daerah. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: 105,1 Pro 2 era di Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita udah di sore ceria dan kayak yang udah di spill di Instagram, kalau hari ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol seputar konten. Karena hari ini aku bersama dengan Duta Kreator Kota Bengkulu 2026. Gimana sebetulnya menjadi seorang kreator pemula yang bisa menemukan kayak personal brandingnya, bisa bikin konten yang menarik sekaligus menginfluence orang, terus bawa cerita tentang Bengkulu ke dunia digital. Hari ini aku bareng Safira Nafa Sabrina, winner Duta Kreator Kota Bengkulu 2026, dan ada Nadifa Anindya Faiza, runner-up Duta Kreator Kota Bengkulu 2026. Halo teman-teman, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Safira, ada Nadifa yang baru aja menang ya teman-teman. Tapi sebelum kita ngobrolin seputar Duta Kreator ini, aku pengen tahu kesibukan kalian dulu dong. Kalau Safira sekarang tuh kesibukannya apa?
2: Kesibukan Safira sekarang masih sekolah aja kak, sama ini apa les gitu.
0: Sekolah, kelas,
2: sama ngikut ekskul.
0: Ekskul banyak ya. Masih anak sekolah kelas berapa nih by the way?
2: Kelas
0: 10. Ikut ekskul apa tuh?
2: MEC, Mahoney English Club.
0: Wow. Kamu suka bahasa Inggris?
2: Iya.
0: Paling suka apa? Main Scrabble-nya kah atau storytelling-nya kah atau speech atau apa nih?
2: Safira kalau suka itu paling sukanya Scrabble. Tapi kalau yang keduanya itu sukanya speech.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau Nadifa gimana? Kamu kelas berapa? Sekarang tuh lagi sibuk apa?
1: Nadifa sekarang kelas 10 SMA, Kak. Kalau kegiatan kan pasti kalau baru masuk kelas 10 harus nyari kegiatan yang banyak tuh kan. Jadi Nadifa ikut organisasi OSIS SMA Negeri 7 dan juga Nadifa ikut ekstrakurikuler debat, Kak.
0: Wow. Di OSIS sebagai apa?
1: Sebenarnya kalau di OSIS baru ini, baru tes kak.
0: Baru tes, tapi kamu kayak punya interest ke situ ya.
1: Iya. Yeah.
0: Debat nih, debat kritis atau debat yang kayak gimana, bahasa Inggris atau gimana?
1: Debat bahasa Indonesia
0: bahasa
1: kak.
0: Bahasa Indonesia. Udah pernah ikut kompetisinya kak?
1: Belum kak, belum. Karena di SMP belum ada ekstrakurikuler debat. Jadi di SMA mencoba sampai masuk kompetisi nanti.
0: Berarti ini sesuatu yang baru kamu lakukan pas di SMA ini ya?
1: Iya kak.
0: Oke. Kalau di SMP kamu fokusnya apa?
1: Kalau di SMP Nadifa fokusnya ini, duta baca sama menjadi wakil ketua di ekstrakurikuler English Club kak.
0: Ini dua-duanya anak pinter ya. Di akademik ngejar, terus juga kayak di salah satu mapel juga kayak ngejar, tapi juga ikut kegiatan yang macam-macam. Aku pengen tahu dong kemarin itu gimana ceritanya bisa ikutan Duta Kreator ini. Kalau Safira gimana? Iseng aja apa gimana?
2: Kalau Safira itu tertarik dari awal. Safira ada acara tuh kan di SMP, ada undangan dari Duta Kreator untuk mendatangi acara mereka. Karena Safira salah satu anggota OSIS yang ada jabatannya, jadi Safira datang. Dan mulai dari situ Safira tertarik sama Duta Kreator dan mulai menyelidiki apa itu Duta Kreator kak. Mungkin dari sana Safira tuh tahu Duta Kreator dan
0: akhirnya tertarik ya buat join di situ ya. Kalau Nadifa gimana? Kamu tahu sendiri kah atau tahu dari siapa ada kegiatan Duta Kreator ini?
1: Kalau Nadifa itu di SMP Nadifa ada adik kelas yang ada dua orang itu Duta Kreator kak. Jadi Nadifa tuh sering ngepoin mereka kan. Oh. Kayak Duta Kreator tuh apa sih? Mungkin bisa jadi menambah wawasan kalau aku ikut. Jadi Nadifa itu tahu Duta Kreator dari mereka kak.
0: Oh gitu, udah tahu duluan, udah kepo-kepoin.
1: Iya, udah mantengin kapan udah mantengin pendaftaran.
0: Oh oke, tapi pas akhirnya memutuskan buat daftar, kan harus bikin konten dong pastinya kan. Tapi sebelum itu kalian tuh emang udah rajin ngonten gak sih? Kalau Safira gimana?
2: Kalau Safira itu suka bikin TikTok gitu nah Kak. Jadi kalau misalnya ada kebersamaan sama teman, Safira tuh nge-vlog gitu. Tapi emang enggak Safira publish ke akun Safira yang besar. Ke akun
0: fake account.
2: Iya, fake account gitu.
0: Oke. Kenapa sih Gen Z itu seperti itu? Diumpetin ya.
2: Ya diumpetin dulu awalnya.
0: Nah ini juga menjadi pertanyaan aku, kenapa kalau Gen Z itu biasanya akun utamanya tuh kosongan? Nah Diva kosong nggak?
1: Kosong Kak, jarang banget.
0: Nah kenapa itu seperti itu?
1: Kalau kata anak Gen Z sekarang tuh biar misterius Kak, kalau sekali muncul itu kayak wow, gak langsung kayak gini postingannya kayak gitu.
0: Emang nunggu momen apa yang wow dan baru bisa diposting tuh harus kayak gimana?
1: Biasanya kayak tiba-tiba ngeposting ini video challenge The Creator atau lagi kegiatan yang belum pernah mereka ketahuin di IG first Kak, kayak gitu.
0: Oh alah, jadi gitu ya, kalau yang kayak daily gitu enggak, kayak enggak usah lah,
1: second lah,
0: second account. Punya berapa akun? Kalau Safira berapa akun punya?
2: Punya 3 akun.
0: 3 kalau Nadiva?
1: Cuman 2 Kak.
0: Cuman 2, yang satu isinya misterius,
1: yang
0: satu
1: kedua,
0: lagi
1: spam. Tiap menit, tiap detik.
0: Lucu banget. Tapi akhirnya pas daftar di pemilihan Duta Kreator disuruh bikin konten nih. Itu berarti harus pakai akun utama kan?
1: Iya. Yeah.
0: Bikin apa? Safira bikin apa?
2: Bikin konten tentang budaya yang udah dikasih temanya sama kakaknya.
0: Ah, apa tuh? Kamu bikin apa akhirnya? Coba ceritain isi kontennya.
2: Isi konten yang pertama itu Safira tentang liburan produktif Kak, karena di saat itu kami lagi liburan. Terus Safira bikin kan kontennya isinya tentang sehari-hari Safira saat liburan.
0: Ngapain tuh?
2: Kayak membantu orang tua.
0: Okay.
2: Safira sibuk sama kayak olahraga gitu Kak, pagi-pagi kan. Kegiatan-kegiatan yang belum pernah Safira lakuin saat sekolah karena sibuk kan. Jadi Safira lakuin di saat liburan, Safira masukin ke videonya dan Safira bikin konten.
0: Oke. Kalau Nadiva gimana? Kamu bikin kegiatannya ngapain aja tuh?
1: Kalau Nadiva kan sesuai temanya ini, liburan semester produktif kan Kak. Jadi Nadiva mengopsikan latar tempatnya itu di Balai Merah Putih.
0: Okay.
1: Tetapi dalam biar kelihatan dalam bentuk semester liburan produktif, itu Nadiva nambahin klip-klip apa aja yang Nadiva lakuin pas ini liburan.
0: Apa tuh?
1: Nadiva nambahin klip coding, Nadiva nambahin lomba komedi tunggal kemarin, terus juga Nadiva nambahin latihan keyboard Kak.
0: Oh, coding. Gimana ceritanya sampai suka coding Nadiva?
1: Karena dari turun temurun Kak.
0: Oh iya.
1: Iya, tiap ketemu keluarga besar itu coding semua, laptop kayak ngomongnya sama laptop jadinya, bukan sama mereka. Jadi okay, kalau diintipin coding semua yang mereka lakuin
0: dan akhirnya tuh kayak sedikit banyaknya mempengaruhi kamu juga.
1: Iya.
0: Komedi tunggal?
1: Komedi tunggal itu awalnya ini iseng aja Kak dipilih, karena awal itu sebenarnya bukan Nadiva yang dipilih. Jadi pertama itu teman Nadiva, tapi teman Nadiva itu kayak mungkin ada kesibukan jadinya Nadiva yang digantiin. Awalnya Nadiva tuh kayak lihat referensi gimana orang tuh ngejokes biar lucu gitu Kak. Jadi setelah Nadiva tampil alhamdulillah dapat juara 2. Wah. Dan juga Nadiva lanjut ke tingkat-tingkat lainnya Kak.
0: Oh, ini tuh sama kayak stand up comedy enggak sih atau beda?
1: Kayaknya agak beda sih Kak.
0: Gimana? Coba aku baru dengar soalnya.
1: Kalau komedi gimana? Tunggal itu kan biasanya tergantung tema. Kalau Nadiva pertama kali itu temanya tentang kayak ini lebih ke kalimat bahasa Indonesia tuh gimana sih cara gunainnya dengan baik dan benar. Jadi Nadiva itu kayak ngejelasin ada yang tulisannya di atas, ada yang di bawah, Nadiva kayak gitu.
0: Oke. Ada nggak tuh di Instagram? Nanti biar intip.
1: Kalau di first kan misterius.
0: Oh misterius ya, di second account berarti. Tadi kalau Safira punya 3 akun, itu akunnya untuk apa aja tuh?
2: Akun pertama itu untuk kegiatan yang mungkin bisa orang lihat semuanya Kak. Kalau yang kedua teman-teman dekat Safira, tapi ada juga yang nggak lumayan dekat gitu. Kalau yang ketiga itu teman dekat Safira banget. karena banyak Safira tuh ada pengalaman kayak teman Safira nggak suka sama Safira gitu kak, jadi Safira bikin 3 akun biar mereka nggak bisa tahu tentang Safira lagi.
0: Aduh, agak repot
2: iya.
0: Ya. Tapi berarti di akun ketiga tuh benar-benar bisa menjadi diri kamu sendiri.
2: Iya.
0: Kayak bisa sambat nggak? Enggak ya?
2: Enggak.
0: Tapi untuk hal-hal yang dibagikan tuh semua orang tuh bisa lihat
2: ya,
0: di
2: bisa
0: situ.
2: Lihat di situ.
0: Oke. Pas bikin konten kemarin untuk lomba, apa yang paling susah kamu rasakan yang kayaknya aduh, agak PR nih bikinnya?
2: Yang agak PR itu waktunya, Kak. Karena Safira tuh kan sempat enggak jadi duta kreator lagi karena Safira enggak bisa ikut wawancara offline. Karena Safira lagi nemenin mama operasi di Palembang saat itu. Jadi Safira ketinggalan wawancara offline itu. Mereka udah wawancara, udah ada kegiatan offline, Safira gak datang itu kak. Sesudah itu, Safira dikabarin lagi seminggu sebelum Safira bikin video advokasi. Dikabarin Safira masih mau gak ikut duta kreator, kayak dikasih kesempatan sama kakaknya untuk mengikuti ulang. Jadi udah malam paginya dikabarin, malamnya Safira langsung wawancara online. Dan alhamdulillahnya Safira diterima, Kak. Mungkin yang paling sulit itu Safira ngatur waktunya karena sesingkat itu Safira dapat waktunya, Kak.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi kayak ya berkejaran sama waktu ya.
2: Iya, berkejaran sama waktu.
0: Oke. Okay. Kalau Nadiva nih berarti beda nih pengalamannya karena merasakan kayak wawancaranya langsung kan? Gimana tuh ceritanya?
1: Untuk wawancara ya kak? Yeah. Kalau wawancara itu jujur serem banget kak, karena 5 vs 1 kak.
0: Okay.
1: Ada yang ngomong ini juga ngomong dia kayak hilang arah gitu kak, gimana? Jadi alhamdulillah Nadiva tetap berjalan lancar. Kalau mereka nanya, Nadiva usahakan jawab dengan benar.
0: Ada nggak pertanyaan yang kau masih keinget sampai sekarang tuh kayak aduh serem banget sih pertanyaannya, aku agak bingung nih jawabnya gitu.
1: Kayak pertanyaan umum sih kak, kenapa kamu mau masuk duta kreator? Terus Nadiva jawab kan agar dapat membuat konten yang kreatif, adaptif dan yang bermanfaat atau positif bagi orang lain. Terus ada juga yang ini, yang juri di kanan ini bilang yang kreatif gimana dong, coba ini contohin gitu.
0: Ditekan ya,
1: disuruh
0: dikejar, gitu.
1: Iya, berdiri jadi Nadiva kayak ini disuruh contohin gimana sih bikin konten yang kreatif. Terus kalau menurut mereka basic atau sering dilihat, ini kakaknya bilang lagi kayak ini yang lain dong, katanya kreatif kayak gitu kak.
0: Aduh, iya agak menguji mental ya penanya dan pertanyaannya itu ya. Kalau Safira, kalau menurut kamu konten yang kreatif, konten yang keren tuh kayak gimana sih biar nggak di skip sama teman-teman Gen Z ini?
2: Konten yang bermanfaat bagi orang lain kak. Biasanya kan orang itu maunya yang anti mainstream, yang beda dari yang lain. Jadi Safira bikin inovasi gitu yang bisa menarik minat anak muda untuk nonton video Safira. Contohnya kayak budaya yang belum mereka tahu gitu kak. Apa sih wisata yang belum mereka tahu? Kayak hidden gemnya Bengkulu gitu kak.
0: Jadi harus effort tapi bikin kontennya.
2: Iya,
0: ya
2: harus effort.
0: Konten apa yang kamu rasa kamu paling effort deh bikinnya? Ada nggak?
2: Video advokasi kak.
0: Oh apa tuh?
2: Safira bikin tuh di Museum Bengkulu saat itu, karena emang nggak kekejar waktunya mau bikin yang lain kan. Jadi di sana Safira bikin semuanya. Karena di sana juga ada kan doll kayak peninggalan masa prasejarah untuk Bengkulu itu, baju adat Bengkulu dan lain-lainnya udah ada di sana. Jadi Safira langsung bikin di satu tempat.
0: Semuanya udah ada di situ, tinggal dikontenin aja.
2: Iya.
0: Oke, kalau menurut Nadiva gimana nih? Kan zaman sekarang tuh kayak udah banjir ya sama perkontenan. Kalau konten kita tidak menarik tuh kayak langsung di skip aja enggak sih? Kalau kamu gimana tuh?
1: Kalau menurut Nadiva mengikuti tren yang lewat kak, karena tren itu kan gak selama-lamanya itu ada dan tetap ditonton. Pasti ada yang ada tren ini, terus gak lama ganti lagi, terus gak lama ganti lagi. Jadi menurut Nadiva kalau tren itu bisa juga berdampak kalau anak-anak muda itu bisa melihat. Tetapi juga Nadiva bikin versi kayak sama yang kayak Safira itu memberikan informasi kalau tentang potensi daerah, UMKM, atau tentang lingkungan yang belum pernah anak muda tahu di Bengkulu, Kak.
0: Jadi ya mau gimana ya, karena konten tuh udah sebanjir sih sekarang. Ngeditnya pakai apa, guys?
2: Kalau Safira pakai CapCut, Kak. Okay. Pakai CapCut.
0: Ada yang lain-lain juga kalau Nadiva? Sama aja?
1: Sama aja, Kak.
0: Sama aja. Oke, dan semuanya pakai handphone.
1: Iya.
0: Ada aturannya enggak kayak aduh, Kak, kalau bikin konten jangan lama-lama dong. Kayak 15-30 detik tuh udah kelamaan atau gimana nih kalau versi kalian?
2: Kalau versi Safira itu kemarin kakaknya ngasih waktu terlalu singkat, Kak.
0: Berapa?
2: Cuma 1 menit 30 detik.
0: 90 iya. detik?
2: Ya, 90 okay. detik. Kurang dari 2 menit pokoknya kakaknya ngasih waktu. Kan singkat banget tuh, Safira belum bisa ngasih tunjuk yang lain tentang budaya Bengkulu. Gitu, Kak.
0: Oke. Kalau Nadiva gimana tuh? Kamu ngerasa konten yang oke tuh yang durasinya berapa?
1: Jujur kalau menurut Nadiva udah oke banget, Kak, 90 detik tuh. Karena Nadiva udah ngerasain kayak wah, ini yang di-take videonya lama banget. Pas udah jadi cuman kurang dari 1 menit 30 detik ternyata, Kak. Jadi kayak okelah, pas lah menurut Nadiva.
0: Oke. Kamu ngontenin apa biasanya? Kan Duta Baca nih. Kamu ngontenin buku enggak?
1: Iya, kemarin Nadiva ini sama rekan Duta Baca Nadiva bikin vlog kayak on the way ke ini apa di Sarpus Kota Bengkulu karena ngikutin lomba Duta Baca di Sarpus, jadi bikin on the way, terus kayak bikin perkenalan kayak gitu, Kak.
0: Oke, Gen Z suka baca apa? Suka baca apa kamu sekarang?
1: Kalau Nadiva suka baca netral sih, Kak, netral. Komik. Kalau terus juga novel, itu aja sih, Kak.
0: Novel kalo, siapa?
1: Kalau novel lebih suka Terelier, Kak.
0: Terelier yang mana tuh?
1: Aduh, banyak sih, Kak.
0: Apa? Hujan, Pulang, Pergi, atau series apa tuh, Anak-anak Nusantara atau yang mana?
1: Yang tentang elemen gitu, Kak.
0: Bumi?
1: Ya, bumi.
0: Bulan?
1: Ya,
0: matahari? Okay, I see. Kalau Safira gimana? Kamu punya hobi yang lain gak? Selain kegiatan yang kamu lakukan di sekolah, ada gak yang sebenarnya juga kamu kontenin gitu?
2: Kalau Safira selama ini belum ada, Kak. Cuman Safira tuh sering kan akhir-akhir ini karena libur kemarin Safira sering jogging. Ya, hal itu Safira bikin. Kan kalau jogging sore ada sunset tuh, Kak. Safira bikin video sunset pakai lagu yang estetik gitu.
0: Asik.
2: Ala Gen Z.
0: Asik. Mumpung orang-orang juga masih pada suka lari, ya kan. Jadi kayak masih sesuai aja sih untuk dikontenin. By the way, teman Pro 2, kalau kamu pengen tanya-tanya boleh sama Safira sama Nadiva. Kamu bisa chat aja ke 08 11 7322 330, atau kalau mau ke YouTube channel RRI Net Bengkulu juga boleh loh. Kuy, bisa tinggalin komentar di situ. Nah, pertama kali ngonten tuh, pertama kali punya ini deh, punya akun kelas berapa? Ingat enggak? Safira, ingat?
2: Kayaknya udah dari kelas 3 SD, Kak.
0: 3 SD?
2: Iya.
0: Oh, wow.
2: Dari aplikasi Like dulu tuh ya, yang lagi booming.
0: Enggak tahu lagi aku apa itu.
2: Terus tuh, Kak, ini Instagram. Iya, udah itu dari Instagram ke TikTok terakhirnya.
0: Dari kelas 3 SD. Iya, dong. Kalau Nadiva?
1: Kalau Nadiva sama sih, Kak, kayak Safira dari kelas 3 SD. Cuman awalnya tuh dari Likey, snack video. Kalau Instagram itu di kelas 4 atau 5 SD.
0: Oh my god, cepet banget. Aduh, zaman aku kayaknya tuh anak-anak SMA tuh baru mulai. Karena beda zamannya sih. Kalau sekarang kayaknya emang ya gimana? Emang kayak udah wajar enggak sih anak SD juga udah tahu sama sosial media. Tapi dulu tuh beda enggak kamu yang SD sama kamu yang sekarang udah kelas 10? Beda enggak apa-apa yang kamu konten? Nadiva gimana?
1: Kalau menurut Nadiva beda banget sih, Kak. Karena kalau SD tuh yang penting post, Kak. Kadang rerumputan aja Nadiva post di IG tuh, asal kayak oh IG ini masih hidup di ini teman-teman Nadiva kayak gitu.
0: Dan sekarang udah diarsipkan?
1: Dihapus. Gak mau sih buat ini buka arsip yang lama-lama tuh.
0: Oke, okay. Kalau Safira SD sama sekarang tuh apa beda postingannya kayak gimana?
2: Beda postingannya itu kalau SD itu masih jamet banget Kak.
0: Oh
2: masih
0: jamet.
2: Kayak zaman dulu banget gitu lagunya ya.
0: Apa tuh?
2: Kayak apa ya? Lagu apa yang dulu itu lagi booming? Entah apa ya? Yang lagu entah apa gitu kan. Ya itu. Kalau sekarang kan udah beda. Dan akunnya juga udah hilang, gak tahu kemana.
0: Oke, jadi beda banget ya. Antara si kelas 3 SD tadi sama pas kelas 10 tuh ngerasa yang kelas 3 SD tuh jamet banget dulu.
2: Jamet banget.
0: Oke, kita ke pertanyaan dulu nih dari teman Pro 2 yang udah chat di 08 11 7322 330. Ada pertanyaan yang masuk untuk Nadiva dan Safira. Kakak, kalau baru mulai bikin konten tapi masih malu dilihat sama temen sendiri, gimana cara mengatasinya? Nadiva deh, gimana kalau malu?
1: Kalau malu gimana ya, soalnya diri kita nggak tahu kan isi hati orang itu gimana, walaupun kita udah ngasih semangat kayak jangan malu, nggak apa-apa kayak gitu. Cuman kalau menurut prinsip Nadiva itu, kalau udah ada di depan layar itu berarti anggap aja layar HP ini orang yang nontonin kita. Jadi kayak harus biasain gitu kalau kita itu ngomong sama HP ini, terus juga banyak-banyak bercermin kalau kata ini orang-orang kan, kayak ngomong, gimana cara ngomong yang baik, terus juga jangan malu-malu. Terus itu aja sih Kak kayaknya.
0: Oke, pokoknya latihan-latihan, coba lagi, coba lagi. Walaupun ya normal aja enggak sih kita malu?
1: Iya.
0: Misal nih, aku di sini buka konten kalian, agak aneh enggak sih dengar suara sendiri, dengar VO-nya dan lain-lain gitu kan. Walaupun pas bikinnya mungkin pede-pede aja. Kalau Safira gimana? Pernah enggak kamu tuh kayak ih malu postingnya?
2: Pernah Kak, karena Safira emang orang yang pemalu banget gitu. Dari sebelum konten itu kayak takut banget sama omongan orang lain. Tapi Safira tuh mikir, Safira udah mulai di sini, artinya Safira beda dari yang lain. Orang yang ngomong sama Safira itu, ngomongin Safira itu di bawah Safira artinya, kalau dia ngomongin Safira. Jadi kayak Safira jadiin omongan orang lain itu jadi motivasi Safira untuk lebih baik lagi ke depannya.
0: Oke, gak apa-apa deh gitu kan. Kalau misalkan ini yang penting aku terus berkarya dan bikin-bikin konten yang bagus gitu kan. Ada lagi nih yang masuk, lebih baik mulai dari TikTok, Instagram, atau YouTube kalau masih pemula. Gimana Nadiva?
1: Baik, kalau menurut Nadiva bebas, senetral kalian aja. Kalau tapi kalau menurut Nadiva lebih ke Instagram aja sih Kak. Karena Instagram itu kan kalau diposting itu biasanya yang pertama kali lihat itu kan followers kita atau teman-teman. Jadi mereka udah tahu nih kayak oh ini dia udah mulai ngepost ini, udah kayak gini nih videonya. Jadi kalau untuk pemula, Nadiva juga pemula sih Kak. Nadiva lebih ke Instagram.
0: TikTok serem gak sih? TikTok. Kayak semua orang tuh tumpah ruah di TikTok.
1: Iya, kalau sekali FYP
0: takut. Kalau Safira gimana menurut kamu paling enak tuh posting di mana?
2: Kalau Safira lebih enak posting di TikTok.
0: Di TikTok
2: Kak.
0: Gak takut.
2: Enggak.
0: Kalau FYP gak takut ya?
2: Enggak, alhamdulillahnya kalau FYP Safiranya malah senang.
0: Oh senang.
2: Iya. Asalkan ya FYP itu hal yang baik.
0: Bener
2: untuk orang
0: sih.
2: Lain.
0: Iya ya. Sebenarnya kalau dipikir mau FYP tuh gampang sih, tapi kalau konten yang baik tuh FYP, nah itu PR-nya. Kalau konten yang aneh-aneh tuh kayak gampang banget naik
2: ya,
0: kan.
2: Iya, gampang banget tuh naik Kak.
0: Iya, pokoknya kalau yang aneh-aneh aja tuh cepet tuh. Ini nih pertanyaan selanjutnya. Kalau belum punya kamera bagus, apakah HP biasa cukup untuk mulai jadi kreator? Gimana guys? Nadiva?
1: Kalau menurut Nadiva, kalau ini kunci jadi duta kreator, untuk jadi kreator itu mulai dari apa yang ada. Banyak tuh di TikTok yang mulai dari awal itu apa yang ada tapi bisa berkembang dengan alat seadanya. Mau HP kameranya mungkin kurang bagus atau juga nge-lag atau mungkin kelebihannya bisa dari sana sih Kak kalau biasanya. Tapi gak apa-apa kok, gak bakal jadi penghalang sih kalau kayak gitu, tenang aja.
0: Iya, pelan-pelan ya. Nanti ada rezeki dari konten, nanti bisa di-upgrade terus alatnya. Kalau Safira gimana?
2: Kalau Safira, Kak, menurut Safira kita mulai dari awal, dari apa yang kita punya dulu. Karena apa yang kita punya bakalan bisa tergantikan nantinya kalau kita udah sukses di apa yang kita punya gitu. Kan biasanya kalau konten itu dapat uang kan, Kak?
0: Oh iya.
2: Iya, kalau konten.
0: Gimana karena caranya tuh dapat uang?
2: Kalau enggak salah Safira itu kita kan bikin konten, misalnya FYP tuh, Kak, ada tuh brand lain untuk
0: endorsement
2: gitu.
0: Sejauh ini udah merasakan itu atau baru akan mengarah ke sana apa gimana nih?
2: Baru akan mengarah ke sana.
0: Oke deh. Kalau Nadifa gimana? Kamu ngejarnya endorsement ini atau kamu udah nyelipin keranjang-keranjangan atau gimana nih?
1: Kayaknya nyelipin in endorsement sih, Kak.
0: Oke. Apa yang kamu lakukan biar ada arahnya untuk dilirik sama brand?
1: Mungkin kayak kita nggak sengaja nih kayak bikin satu hal video yang menurut endorsement itu kita tuh mempromosikannya, Kak, padahal cuman bikin video basic-basic aja, ternyata mereka menuju kalau kita itu bakal mau mempromosikan biar lebih dikenal secara luas produknya.
0: Pernah kayak gitu? Padahal nggak berniat sih, tapi ternyata jadi kayak promo ada brand yang masuk gitu kan. Pernah kejadian kah kayak lagi nongkrong tiba-tiba entah apa kayak kopinya kayak atau outfitnya atau apa gitu?
1: Sejauh ini bukan Nadifa sih, Kak, yang pernah banyak
0: temen.
1: Ya temen.
0: Oke. Selain itu ada sumber cuan lain gak sih kalau dari konten selain kita nunggu-nunggu dari endorsement atau gimana pengalaman teman-teman
2: dari live TikTok, Kak?
0: Iya, pernah dapat apa nih?
2: Safira tuh pernah kan lagi live TikTok sama teman. Di gift gitu bisa sampai 5.000 Safira udah dapat kemarin.
0: Oke. Iya. Kalau Nadifa pernah?
1: Pernah. Kalau dulu itu bukan di TikTok, Kak, di snack video.
0: Oh iya.
1: Kan awalnya kalau misal kita bikin video banyak, bikin video yang engagement-nya naik itu
0: dibayar.
1: Dibayar. Nadifa pernah nyampe like-nya itu 600.000, tapi bukan tentang kepribadian kayak video aneh mungkin menurut Nadifa, tapi uangnya berjalan gitu, Kak.
0: Iya.
1: Kemarin itu pernah sempat dapat 30.000 atau sampai 55.000.
0: Oke deh. Jadi tuh kayak emang ada-ada aja ya. Aku ingat sih zaman-zaman snack video itu kalau nggak salah di 2020-an sih. Iya, tapi nggak pernah nyoba sih. Cuma lihat teman-teman kayak kita upload yang banyak nanti kalau tembus segini apanya gitu nanti bakal dibayar gitu kan. Oke. Kalian tuh targetnya kayak gimana teman-teman? Pengen ngejadiin konten ini sebagai hiburan aja, sebagai personal branding, atau apa sebetulnya yang kalian kejar? Kalau Safira gimana?
2: Kalau Safira itu kan udah ada basic konten nih, Kak. Safira mau jadi influencer ceritanya gitu.
0: Oke. Dengan niche-nya kayak gimana? Udah menargetkan aku mau fokusnya bikin ini aja deh.
2: Mungkin Safira mau fokus ke beauty.
0: Beauty, iya. Tutorial make up.
2: Tutorial make up.
0: Hijab, outfit, seru banget.
2: Karena emang itu hal yang Safira suka, jadi Safira mau tekuni di sana, Kak.
0: Oke. Setuju sih, kalau kita mulai dari sesuatu yang kita suka tuh kayak energinya mudah-mudahan gak habis-habis ya. Nadifa gimana, mau bikin apa rencananya?
1: Kalau Nadifa sama sih kayak Safira, influencer, cuman gak terlalu terpaku sama influencer. Ada kerja yang lain atau kegiatan yang lain. Pokoknya ada aja kalau sempet kita bikin. Diusahakan cepet bikin ya.
0: Oke deh, mungkin lagi main keyboard?
1: Bisa.
0: Atau lagi coding?
1: Bisa.
0: Aku tidak, tidak mau mengkotak-kotakan gender sih, tapi biasanya yang coding itu cowok-cowok kan.
1: Yeah.
0: Jadi kayak lihat cewek bisa coding tuh kayak keren sih. Kayak beda gitu kan. Kita ke pertanyaan lagi ya teman-teman di 0811-7322-330. Kak, gimana caranya menemukan ide konten yang gak cepet habis? Gimana nih? Safira gimana? Biar selalu ada ide-ide yang fresh kalau bikin konten.
2: Ide-ide yang fresh ya, Kak? Apa ya, mungkin kita bikin ide konten tentang wisata. Karena kan wisata tuh biasanya banyak tuh Kak. Misalnya ada satu wisata, ada yang buka lagi yang baru. Jadi kita tuh kayak tetap berproses bikin kontennya di sana. Enggak pusing nyari konten lain.
0: Iya. Kan juga kalau wisata ini kayaknya semua orang tuh senang kali ya, iya, jalan-jalan seneng. Dan butuh referensi. Kalau ke situ tuh tiketnya berapa, bisa iya, makan apa gitu kan. Dan benar sih, kayak selalu ada yang baru sih
2: ada yang tempat wisata. Yang baru.
0: Betul. Nadiva, gimana?
1: Kalau menurut Nadiva, ide yang gak habis-habis itu tergantung sih Kak, atau menurut Nadiva ide yang gak habis-habis itu tentang ini, tentang apa, bepergian atau juga apalagi bepergian ke gunung tuh Kak. Nah, ide yang gak habis-habis tuh kayak ini perlengkapannya apa aja sih, terus kayak gimana, berapa masuknya, gimana olahraganya sebelum ini,
0: persiapan
1: buat
0: ya, untuk mendaki ya,
1: pace-nya berapa, kayak gitu. Terus kalau bepergian bisa jadi kayak hidden gem aja, yang gimana biar estetik buat kasih makan Instagram
0: pokoknya. Kasih makan Instagram, gak apa-apa orangnya belum makan, yang penting Instagramnya udah dikasih
1: kenyang.
0: Makan, udah kenyang. Iya ya, kayak semuanya tuh bisa diangkat sih, dari mulai prepare-nya, masuknya gimana, bawa apa, dan lain-lain tuh semuanya bisa banget dikontenin. Satu perjalanan aja tuh bisa jadi banyak POV, banyak konten sebenarnya ya. Oke, kita lanjut nih. Pernah nggak ngerasa kontennya tuh jelek setelah lihat konten kreator lain? Gimana kalau kayak gitu? Safira pernah? Kayak, aduh ternyata videoku bapuk gitu.
2: Pernah Kak, itu pas Safira ngedit di liburan produktif. Safira lihat yang teman-teman Safira, wow banget gitu videonya. Ini liburan banget, liburan produktif banget gitu. Beda banget yang sama Safira, tapi tetap Safira jadiin motivasi untuk kedepannya.
0: Iya, walaupun yang orang kayaknya bagus-bagus ya.
2: Iya.
0: Nadiva gimana?
1: Kalau menurut Nadiva, ya sih Kak, ada setiap Nadiva udah posting nih, terus Nadiva cek yang udah di collab-in sama duta kreator, terus Nadiva lihat kayak ada yang pakai baju kebaya, ada yang iya ada ini, pokoknya niat banget Kak, dress amin. Sedangkan Nadiva casual aja, jadi kayak wah orang ini niat banget, pasti udah ambil aja selempangnya kayak gitu kata Nadiva, kayak gitu
0: ambil mahkotanya,
1: iya ambillah duluan kayak gitu, udah dia yang menang kayak gitu.
0: Oh, okay. Lucu banget, tapi ternyata menang loh. Oh iya. Jadi kayaknya emang perasaan insecure itu tuh normal-normal aja sih terjadi ya kan. Apalagi kalau kita ngelihat punya orang kayaknya lebih prepare. Tapi namanya rezeki, balik-balik lagi siapa yang tahu kalau kita udah nyoba. Menurut Kak Safira dan Kak Nadiva, konten tentang Bengkulu yang paling punya potensi untuk viral tuh seperti apa nih? Pertanyaan dari teman Pro 2. Apa yang kira-kira tuh oke banget sebenarnya untuk dikontenin?
2: Tentang ini Kak, wisata apa sih, gunung itu?
0: Gunung?
2: Iya. Itu bakalan jadi hal yang orang lain suka. Kan lagi FOMO sekarang tentang gunung.
0: Iya ya?
2: Iya.
0: Oh.
2: Safira juga mau naik gunung Kak, cuman emang
0: rezeki orang tuanya. Apa? Bukit Kabah?
2: Iya, Bukit Kabah.
0: Bukit Kabah.
2: Bukit okay. Hitam.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Nadiva?
1: Kalau menurut Nadiva itu kebanyakan view-nya sih Kak yang paling ditunggu-tunggu. Kayak benar kata Safira, kayak Gunung Kabah itu kan bisa jadi yang dilihat itu dinding Kak, atau juga kayak view-nya tuh lautan awan kayak gitu. Terus juga kayak di kebun teh itu kan bagus kan, yeah. Bukit Hitam juga. Terus juga kayak wisata-wisata yang di Bengkulu yang view-nya itu bagus menurut mereka Kak.
0: Oke. Aku baru tahu kalau orang tuh lagi FOMO naik gunung lagi loh. Soalnya dulu itu pernah hits di tahun 2015. Aku enggak tahu anak Gen Z tahu 5 cm enggak sih?
1: Enggak tahu. Aduh, kayaknya tahu, Kak.
0: Dulu tuh ada film, iya. Filmnya tuh dari novel karya Doni Dirgantoro kalau enggak salah, 5 cm. Coba deh nanti cari.
1: Kayaknya pernah lihat deh, sampulnya yang dark-dark gitu bukan Kak?
0: Iya, hitam-hitam gitu.
1: Tapi kayaknya belum tahu banget sih.
0: Kalau film yang mainnya tuh cakep-cakep kok, tonton aja.
1: Banyak yang cakep-cakep, yang mana tuh?
0: pemain ceweknya cakep, terus seru banget tentang persahabatan, ada romance-nya juga, pokoknya seru deh. Itu ada dari novelnya juga, novelnya seru banget, filmnya juga seru banget kalau menurut aku sebagai milenial ya teman-teman Gen Z. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari teman Pro 2. Nih, ada yang seru nih. Kalau mau mengenalkan budaya Bengkulu tapi takut dianggap membosankan, kira-kira harus dikemas seperti apa? Gimana guys? Nadifa gimana?
1: Kalau menurut Nadifa itu membosankan itu enggak sih kak, cuman kayak tergantung gimana mereka memperkenalkan potensi daerah Bengkulu. Bisa aja biar enggak terlalu, mungkin biar dilihat orang tuh kayak oh cuman kayak gini, skip kayak itu, enggak. Kayak kalian tahu enggak sih guys, kalau di Bengkulu itu ada ini, ada pemain doll tapi cewek kayak gitu. Terus juga kayak di Bengkulu itu ternyata yang menjahit bendera merah putih itu adalah Ibu Fatmawati. Dan Ibu Fatmawati itu adalah orang Bengkulu loh guys. Jadi kita memperkenalkan kayak rumah Ibu Fatmawati kayak gitu, biar orang tahu kayak oh ternyata iya, di sini. Ya.
0: Oke, kalau dari Safira gimana biar orang enggak bosan?
2: Sama kayak Nadifa tadi Kak, cuman mungkin biar enggak lebih bosan lagi, kita tambahin editan yang lebih keren.
0: Oh.
2: Ya, yang edukatif, yang beredukasi lah editannya. Gitu Kak.
0: Kalian belajar ngeditnya kayak gimana? Soalnya aku cuma bisa kayak menjahit video, tep, kasih apa namanya, keterangan, kasih judul. Kalau teman-teman Gen Z itu biasanya digimanain biar kesannya tuh videonya Gen Z banget?
2: Ada yang kayak animasi keluar dari badan gitu,
0: nah, oh, ngerti okay.
2: Sih ya, ada animasinya di belakang layar gitu.
0: Ah, kalau Nadifa selain kayak cedar itu berubah gimana lagi tuh?
1: Selain yang muncul objek itu, bisa jadi kayak penambahan efek suara Kak, terus juga tergantung, ada penambahan meme sih Kak, kayak wah kok bisa terus ada muncul meme gitu. Nah
0: oke, baiklah. Ini ada lagi nih, ada tips nggak supaya bisa punya ciri khas sendiri dan nggak kelihatan cuma mengikuti tren? Gimana dong? Ada nggak Safira biar kayak, oh ini tuh Safira banget loh, ada ciri khasnya nggak kalau video-video kamu, konten-konten kamu?
2: Mungkin kalau ciri khas itu kita bikin dari gaya berpenampilan kita Kak, cara kita menyampaikan, cara kita mengedit videonya gimana, jadi itu jadi ciri khas kita kalau lewat, oh ini Safira gitu.
0: Oke, dari jilbabnya, dari bajunya, kayak bisa jadi personal branding juga ya.
2: Personal branding.
0: Kalau Nadifa gimana?
1: Kalau menurut Nadifa udah ada kayak yang bilang sih Kak, kayak ciri khas Nadifa itu dari awal bikin video kreator itu, karena Nadifa pembukaannya itu pakai bahasa asing dan juga perkenalan Nadifanya itu pakai ini, bahasa isyarat Kak. Itu aja.
0: Serius?
1: Mm-mm.
0: Coba dong.
1: dari ini opening. Perkenalan, oke. Kayak Daji hao wo jiao Nadifa. Nadifa kayak gitu Kak.
0: Oh, dan itu kamu pakai terus di setiap
1: video? Iya.
0: Oh, bisa aja nih. Jadi kayak unik ya. Nggak ada yang kayak gitu. Kamu dapat ide itu dari mana?
1: Kebetulan Nadifa itu pernah referensi dari Kak, salah satu anak SMA yang bikin video ini, mendaftarkan diri sebagai duta SMA. Jadi Nadifa itu lihat Kak Nafa namanya itu, dia memperkenalkan diri dengan bahasa asing, terus juga pakai bahasa isyarat. Cuman bahasa isyaratnya itu kan Nadifa dua tangan nih, yang N-nya kalau dia tuh kayak satu tangan kayak gini, kayak gini kayak gitu kan. Jadi
0: seru.
1: Gini gitu. Jadi Nadifa biar enggak kayak orang lihat tuh kayak duplikat tuh, enggak. Nadifa jadi inspirasi. Jadi Nadifa cari bahasa isyarat yang lebih dikenal kayak gitu, lebih mudah kayak gitu, bukan yang satu jari, jadi dua jari kayak gini.
0: Oke. Okay. Tapi kamu benar-benar kayak mempelajari bahasa isyarat benar atau ada mengarah ke sana juga kayak penasaran?
1: Awalnya penasaran sih Kak, cuman Nadifa bakal ngambil waktu gimana biar belajar bahasa isyarat itu biar lebih telaten, biar kalau misalnya ketemukan sama orang yang bicaranya dengan bahasa isyarat, Nadifa bisa mengerti.
0: Iya. Oke. Oke deh. Nah, teman-teman, kalau misalkan nih ada yang mau ikutan pemilihan, ini berarti setiap tahun kah ada duta kreator ini? Kalau ada teman pro 2 yang mau ikutan, mereka tuh bisa pantengin di mana dan siap-siapnya tuh harus kayak gimana nih, Safira?
2: Pantengin di IG-nya duta kreator Kota Bengkulu, Kak. Di situ ada biasanya ada selalu dikasih sama kakaknya informasi duluan biar kita bisa daftar.
0: Oke, setahun sekali?
2: Ya, setahun sekali.
0: Harus siapin apa?
2: Harus siapin mungkin skill mengedit, public speaking, dan percaya diri.
0: Percaya diri. Nadifa gimana, Nadifa?
1: Kalau menurut Nadifa, benar kata Safira, pantengin infonya itu dari kalau misalnya mau di ajang kota itu duta kreator Kota Bengkulu. Kalau mau yang lebih tinggi lagi provinsi, itu duta kreator Provinsi Bengkulu. Kalau persiapan sebelum pendaftaran itu mental wawancara, terus juga kepercayaan diri, terus juga public speaking, terus editing juga sih, Kak. Karena kan duta kreator itu lebih terpaku sama gimana cara ngambil videonya biar menarik, terus juga gimana cara editingnya biar engagementnya itu naik kayak gitu.
0: Berat sih sebetulnya. Teman-teman kan kota ya, bisa ikut lagi nggak di provinsi kalau udah menang?
1: Bisa.
0: Oh iya, rencananya mau ikut lagi?
1: Kalau Nadifa sih rencananya ya.
0: Kapan tuh?
1: Kemungkinan sebelum ini, sebelum pendaftaran berakhir, Kak. Kan berakhirnya tanggal 15 Agustus tuh
0: nanti. Ini untuk provinsi?
1: Iya.
0: Oke, padahal kalian tuh baru aja menang kan? Winner sama runner up. Terus bakal langsung ikut yang di tingkat provinsi itu.
1: Iya.
0: Oke, Safira gimana? Ikut lagi gak?
2: Ikut lagi, Kak.
0: Ini disuruh bikin apa nih kalau kali ini?
1: Safira dulu deh.
0: Disuruh bikin apa kali ini tuh?
2: Belum tahu kok, karena kami belum ada masuk ke sana, belum ada pendaftaran dan belum ada grup juga.
0: Oke, tapi batasnya tanggal 15. Dikit lagi dong.
2: Iya, bentar lagi.
0: Wah, berarti bakal dadakan tuh.
2: Iya, dadakan banget, Kak.
0: Tapi ada, kamu ada kebayang enggak mau ngontenin apa, Nadifa?
1: Kalau Nadifa itu ngikutin sesuai ini aja, tema yang disuruh. Kalau misalnya disuruh ini, kayak misal semester liburan semester produktif, Nadifa bikin itu, kayak gitu.
0: Oke deh, udah hampir jam 5 sore nih sekarang. By the way, ada pesan-pesan gak buat teman Pro 2 seputar perkontenan, seputar dunia sosmed? Terus kalau mau spill Instagramnya yang first account, second account, boleh kok kalau mau di spill. Ayo Safira duluan deh.
2: Spill IG nih, Kak.
0: Sama pesan-pesannya sama, buat teman Pro 2.
2: Pesan-pesannya untuk sahabat Pro 2,
0: teman Pro 2.
2: Teman Pro 2 itu tetap percaya diri, tetap menjadi remaja yang bereduk, yang bisa apa ya? Yang bisa memberikan contoh kepada orang lain.
0: Oke. IG-nya
2: @ssafira. Hanya dua kali ujungnya.
0: Hanya dua kali. Oke, mesti banget ada titik di depan itu ya. Nadifa, gimana?
1: Kalau Nadifa, pesan untuk teman Pro 2 itu tetap percaya diri, tetap berani dalam dunia digital ini. Soalnya kayak kalau misal kita bisa public speaking, itu tuh bakal berguna banget di masa-masa yang kayak gini, teman-teman. Jadi manfaatkanlah kelebihan yang kalian punya untuk dunia sekarang, itu aja.
0: Oke deh, thank you ya Nadifa, thank you Safira udah berkenan sharing sore ini. Terus juga kan karena kalian tuh mau lanjut lagi ke tingkat provinsi, kita doakan bersama-sama semoga bisa menang lagi, bisa dapat ilmu baru lagi seputar dunia perkontenan ini. Jadi kontennya bakal terus upgrade ya. Oke, thank you teman-teman. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Thank you, Kak.
0: Iya, oke deh teman Pro 2, itu dia sore ceria untuk hari ini. Thank you untuk kamu yang sudah mendengarkan dan sudah nonton juga di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Kalau kamu ketinggalan, kamu bisa tonton ulang loh di YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo.

0: Kesehatanmu, tanggung jawabmu.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Progo FM.

Dicoret dari kejuaraan dunia, apakah perjalanan Jafar dan Felicia di tahun ini langsung berakhir? Belum tentu ya teman Pro 2, karena Jafar dan Felicia ini ternyata masih punya peluang tampil di Asian Games. PBSI memastikan nama mereka masih masuk long list alias daftar panjang atlet yang diproyeksikan untuk Asian Games Aichi Nagoya, Jepang. Walaupun memang dicoret dari kejur dun karena hasil evaluasi teknik dan juga medis, tapi untuk ke Asian Games ini masih terbuka sih. Jadi kan berlangsungnya dari 19 September sampai dengan 4 Oktober, di mana juga Indonesia menargetkan 1 medali emas dari cabur bulu tangkis.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Progo FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Progo FM. You're listening to Progo FM.

Teman Pro 2, gimana kalau sisa makanan di piring ternyata bisa berubah jadi bahan bakar? Kedengerannya tuh kayak teknologi masa depan ya, tapi itu tuh benar-benar dilakukan sama anak-anak sekolah di China. Mereka ini mengolah limbah makanan menggunakan mesin khusus yang memisahkan minyak untuk dijadikan biodiesel, sementara sisa bahan organiknya difermentasi menjadi kompos. Cara ini bukan cuma mengurangi sampah makanan, tapi juga menghasilkan energi terbarukan dan pupuk yang bermanfaat untuk pertanian. Ih, kerennya. Sesuatu yang sering dianggap sampah pun bisa punya nilai setelah diolah dengan inovasi kayak gini nih.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
4: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
3: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah. Siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
2: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 juara 2 turnamen berturut-turut tuh ternyata bikin kepercayaan diri Fajar dan Fikri makin naik ya. Tapi katanya gak mau nih sampai terlena. Mereka baru aja meraih gelar back to back di Jepang Open dan di China Open, bukan main, Super 750 sama Super 1000. Wow. Jadi kalau di China Open mereka juga 2 tahun kan, itu tuh bisa mempertahankan gelar juara. Mana ketemunya sama ini, siapa namanya? Yang Korea 2 kali kan di Jepang, ketemu di final sama Kim Seo, terus ketemu lagi juga di China Open dan itu tuh menang 2 kali. Wow. Modal itu jadi bekal penting banget jelang kejuaraan dunia 2026 yang bakal diselenggarakan di India dari 17 sampai dengan 23 Agustus 2026. Mereka ini statusnya unggulan kedua, tapi katanya ya semuanya tetap lawan yang berbahaya, udah pernah ketemu juga. Jadi kayak pasti udah ada evaluasi kan permainan Fajar sama Fikri ini. Jadi targetnya fokus aja step by step, gak meremehkan siapapun, dan berusaha kembali menjadi juara dunia.

0: baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kedua, ada kabar baru dari ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, yang ternyata happy banget nih dengan kembalinya Coach Nova Widianto ke Pelatnas PBSI. Jadi Coach Nova ini kembali dipercaya menangani sektor ganda campuran di Pelatnas Cipayung, dan kalau menurut mereka tuh kayak pengalamannya udah jadi nilai plus ya, karena udah paham banget gimana detail pola permainan ganda campuran. Mulai dari posisi setelah melakukan pukulan sampai hal-hal kecil yang sering luput saat pertandingan. Nah, detail kayak gini nih kalau menurut Amri dan Nita itu penting banget buat bantu mereka tampil lebih konsisten. Kalau sekarang mereka masih didampingi pelatih Muhammad Trijal dan Hendra Mulyono, sementara Coach Nova itu belum menangani mereka secara langsung, teman Pro 2.

0: WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngeduh mal sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku nggak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang nggak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa. Sosmed kamu bisa keambil. Sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh. Jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lu sehat-sehat aja, dan semoga lu di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini teman Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Avolia, ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-1065 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Si Music Live Chat masih bareng sama gue Edi Tama, dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Ketemu lagi
0: dong tentunya ya. Benar-benar terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya?
0: Oh iya. Awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih benar sih.
1: Baper berarti... yang baper.
0: Oh, iya benar, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener, bener. Tapi iya sih mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya?
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Itu aja.
0: Sama
1: ya.
0: Suaminya ya, bener. Bener. Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu. Tikusnya dia kan.
0: Wah.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekalian ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh, iya.
1: Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh, iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga.
1: Iya.
0: Serius.
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih pelihara tikus sih, lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru, tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan cepat aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya, berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuma ini kali ya. Ini udah sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak. Cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius.
1: 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh. Wow. Sesuai. Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda nggak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala apa, dari produksinya atau mungkin dari promosinya mungkin?
1: Promosinya tuh sama aja. Mm-mm. Ujung-ujungnya yang kena ya wacil-wacil. Fans aku wacil-wacil kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic tuh gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya,
1: tapi bisa juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campurano.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toksik aja gitu berarti ya?
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang gak sehat gitu? Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak pasti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif.
0: Iya,
1: teman toksik, tetangga toksik, ada yang komen. Tetangga toksik. toksik.
0: Tetangga toksik. Astaga. Iya. Itu toksik apa tetangganya? Capek ya, sih jujur
1: ada
0: sih.
1: Ada komen katanya.
0: Oh iya.
1: Di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih, yeah. Jujur bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah tiga hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang ngukulin
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow. Iya.
1: Kan harusnya Taufik, tapi toksik. canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan iya, orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi nggak mesti buat dia juga. Iya kan. Kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya pasti. Hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahu lah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahu lah ya.
1: Iya.
0: Minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini, ya nggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Bener, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Iya. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya, komen.
0: Drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLZ Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolia. Yeay. Baru aja ada teman makan teman. Aduh. Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Apo maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Apo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti. Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang. Yeah. Langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah married tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Ada toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu. Kalau biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa
0: bener.
1: Sih nggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya. Aduh. Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi. Gitu
1: iya.
0: Kan.
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Afo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Afo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa ya, udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah apa toksik nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan. Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan
1: iya kan? Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak diakuin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia nggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya, langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lo bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toxic ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung saja ini dia Avolia dengan Toxic. Music Life Chat.

0: menahan sakit.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
2: Toxic
1: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
1: Benar.
2: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
1: Benar-benar.
2: Jangan toxic lah intinya.
1: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
2: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
1: Bener, maksudnya kelola
2: diem
1: emosinya
2: aja.
1: Lah, bener
2: diem
1: kan.
2: Aja.
1: Iya, gitu-gitu.
2: Udah kerutu sendiri aja.
1: ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Lah biasanya di game. Astaga, bener. Tapi ada enggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman berdua atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengin lepas tuh gimana caranya?
2: Aku tahu sih mereka pengin ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh, sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
1: Bener.
2: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
1: Bener.
2: Dituntun sama suami yang soleh.
1: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
2: Iya,
1: gitu kan.
2: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang
1: bener.
2: Baik.
1: Contohnya
2: Hadri suami saya.
1: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
2: Avolova cowok-cowok juga baik.
1: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih?
2: Iya, ada Okta.
1: Ada tuh Okta dia ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga. Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh.
2: Kayaknya ya.
1: Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
2: Aduh,
1: ini
2: mati
1: baru
2: lampu.
1: Hidup lampu.
2: Kasian amat.
1: Gokil, tapi
2: mungkin dari wifi dia.
1: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
2: Apa di tetangga wifi tetangga?
1: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam, keren banget loh.
2: Terima kasih Okta, Cikampek.
1: Widih, apal ya.
2: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
1: Sejak
2: tahun berapa? Sejak bulan hari.
1: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu
2: Makassar.
1: Enak-enak, enggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang enggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
2: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
1: Oh iya.
2: Ada lagunya.
1: Wow.
2: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
1: Benar.
2: Terus
1: bener.
2: Juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikTok-nya.
1: Oh,
2: langsung di cover.
1: Wow, apal ya langsung ya?
2: Langsung apal.
1: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
2: Iya.
1: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok, gitu ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
2: Banyak. Itu Okta juga lucu.
1: Oh iya.
2: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
1: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja yang pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
2: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
1: Oh,
2: kalau
1: iya?
2: Liriknya malah lebih oke.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
2: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
1: Oh.
2: Biasanya mah enggak.
1: Oke, okay. Biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
2: Sendiri.
1: Oh iya?
2: Wah. Wow. Sama Kak Dito ada.
1: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
2: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
1: Oh iya.
2: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung
1: orang bikin nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
2: Nada dulu.
1: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
2: Wah. Aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat temen.
1: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
2: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
1: Oh iya, udah. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube Indosemar Sakti, Strip Avolia.
1: Itu dia, bisa dicari Toxic. Ya, Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
2: Ayo dong,
1: ditonton. Benar. Tapi kalau
2: Spotify juga
1: semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
2: Tadi juga ditanya gitu lagi.
1: Kalau
2: minta collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang gitu ya. Impian yang tinggi ya.
1: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
2: Hey Ladies
1: ya, pernah cover ya?
2: Remake ya? Di posting sama Tewoca juga.
1: Oh iya.
2: Di komen, temeli gitu.
1: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Yeah. Who knows, gak ada yang tahu. Amin gitu kan? Amin. Alright teman-teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat. Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Amolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga, ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa nge-dance pada gimana? Gini-gini.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya, face-nya
0: kan
1: gitu.
0: Bener-bener, pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya. Boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya.
1: Aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? Belakangnya
0: A-nya 2. Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Avolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Wih, ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avol. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar sim lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
1: Iya, gede, bener.
0: Terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Bye bye. Music Live Chat.

0: tahu yang tolol emang kadang repot.
1: Yeah. I'm gonna go crazy.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu. Teman terbaik kamu, selamat malam teman Pro 2. Jaga malam kamu bareng Arin untuk edisi kita hari ini Rabu 12 Agustus 2026 sampai nanti jam 12 malam ya teman Pro 2. So, selamat malam, selamat beraktivitas yang masih kerja lembur hari ini. Jangan lupa makan, dan juga untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Seperti biasa, nanti Arin bakalan berbagi informasi untuk teman-teman Pro 2. Dan masih banyak lagu-lagu enak untuk temenin ruang dari kamu di malam hari ini ya. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan bisa via streaming di rri.co.id. Rasa

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai sekarang yuk kita maknai juga arti merdeka di era digital. Merdeka bukan berarti harus jauh dari gadget ya, tapi bisa mengendalikan penggunaannya. Apalagi paparan layar di Indonesia ini disebut sudah lebih dari 7,5 jam perharinya. Nah, penggunaan gadget dan media sosial yang enggak terkontrol juga bisa berdampak pada kesehatan mental dan interaksi sosial ya, terutama anak dan remaja. Jadi yuk gunakan teknologi dengan bijak, atur waktu layarnya, tetap aktif bergerak, ngobrol langsung, belajar dan berkarya. Merdeka itu ketika kita yang mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Boleh ya berteknologi, tapi ingat jangan berlebihan teman-teman.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

0: 2, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Teman Pro 2, pernah lihat gak mata yang posisinya gak sejajar, teman Pro 2? Nah, itu jangan buru-buru dianggap cuma soal penampilan ya. Kalau dalam dunia medis, kondisi ini tuh disebut dengan strabismus atau mata juling. Nah, salah satu mata ini bisa mengarah ke dalam, luar, atas, atau ke bawah karena gerakan otot mata gak bekerja secara selaras. Nah, kalau terjadi pada anak, kondisi ini bisa mengganggu perkembangan penglihatan. Jadi kalau mata anak terlihat gak sejajar, sering menutup satu mata atau memiringkan kepala saat melihat, sebaiknya segera diperiksa ke dokter mata. Karena makin cepat dikenali, makin baik juga untuk menjaga fungsi penglihatannya, teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi. Dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Teman Pro 2 malam hari ini seperti biasa kita di jam 9 punya Pro 2 request. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, buruan request dari sekarang ya. Yang lagi dengerin kita di 105,1 FM atau lagi dengerin di RRI Digital atau lagi streaming di rri.co.id, bisa gabungan di live TikTok kita sekarang di Pro 2 Bengkulu ya. Bisa ngobrol juga di sana dan bisa request juga di sana. Nanti Arin bakalan bacain juga ya teman Pro 2. So, yang mau via Wawa juga boleh teman Pro 2, nanti langsung aja di 08 11 73 22 330. Tadi ada yang request, selamat malam kak, izin request lagu Hanya Lolongan Nabila Takiyah katanya. Oke, siap. Salam kenal dari Sekincau Lambar Mbak, request Republik Band. Oke, kita cari dulu lagunya ya, nanti kita puterin. So, kita puterin dulu teman Pro 2, ada Nabila Takiyah, Hanya Lolongan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 request malam ini, teman Pro 2. Jadi untuk teman-teman yang mau request buruan, aku tunggu requestnya dari sekarang ya. Dan aku mau nyapa dulu warga-warga TikTok yang udah gabungan di live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu. Selamat malam yang udah rame dari tadi, udah request, makasih banyak. Ini lagunya udah ada beberapa yang aku masukin playlist tapi belum aku putar, tapi kuncinya sabar ya. Dan malam hari ini kita seru-seruan aja di live TikToknya Pro 2. Jadi untuk kamu yang lagi dengerin kita di 105,1 FM atau lagi dengerin di RRI Digital atau lagi streaming di rri.co.id, buruan gabung di live TikTok kita sekarang ya. Kita puterin lagi teman Pro 2, ada requestan tadi aku lupa namanya siapa. Tapi mau lagunya Budi Doremi, Itu Kamu. Oke, kita play dulu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105.2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam dan masih di Pro 2 Request ya, teman Pro 2. Masih muterin requestan teman-teman Pro 2 di live TikToknya Pro 2 Bengkulu. By the way, selamat malam yang baru gabungan, aku ucapin lagi selamat malam. Selamat beraktivitas yang masih kerja dan yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Dan masih kita tampung requestan teman Pro 2. Tadi ada yang request lagunya Kahitna, Cerita Cinta. Terus ada yang request lagunya Ipang, lagunya Glenn Fredly, Olivia Rodrigo ya. Gak tau kenapa, kayaknya banyak-banyak yang mellow malam hari ini. Padahal malam Kamisan harusnya jalan gak sih sama pasangan? Ya gak sih? Kenapa harus bersedih-sedih gitu ya? Assalamualaikum, malam teteh cantik, gimana kabarnya, sehat? Ini dari Citando, daerah Malingping. Di mana itu? Mau nitip kirim salam buat siapa sih ini? Bentar, kita scroll dulu, ini kecepatan. Salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke, okay. Semoga lagi dengerin ya di Pro 2 Bengkulu. Lagu Armada Penantian aja boleh, tapi sabar ya, sudah pada enggak laku. Aduh, jangan dong. Oke deh, teman Pro 2, kita puterin dulu nih, ada Kahitna, Cerita Cinta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu teman terbaik kamu. Sama Pro 2 enggak kerasa sudah di jam 22 lebih 45 menit ya waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Tapi tenang, Ari masih muterin requestan, sisa requestan ya dari teman-teman Pro 2. Tadi ada yang request lagunya Gama, terus Payung Teduh sama lagunya Alan Walker. Ya, oke. Okay. Dan tentunya Ari mau ngucapin makasih nih untuk teman Pro 2 yang udah gabungan di Pro 2 FM, di live TikTok kita juga di Pro 2 Bengkulu yang udah ngobrol-ngobrol tadi, terus request lagu yang udah dibawa juga, thank you ya. Request apa tuh? Opus. Nanti kita coba cari dulu ya, Mat. Mau request lagunya Supernova, sayang judulnya. Boleh kita cari dulu ya, Arka Sazian. Oke. Okay. Mohon bersabar ya teman-teman. Jadi kita puterin ya satu-satu. Tetap aku puterin kok lagu yang kalian request ya. Oke deh, kita puterin dulu lagunya Gama 1 atau 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja

0: sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.
1: Pro 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Min.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih, biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sama Pro 2, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 2 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Arin, pamit untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM. Sepada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.

Pencerah Jiwa. Cara memandang nasib. Dahulu kala, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat indah dan gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Sayang, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek si petani karena tidak menjual kuda tersebut. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Kembali, teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu. Padahal, kalau kemarin kamu jual, kamu kaya. Sekarang kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa komentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Lalu teman-temannya berkata, "Wah, beruntung sekali nasib kamu. Ternyata perginya kudamu membawa keberuntungan." Si petani tetap hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-temannya berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang anakku kakinya patah." Si petani tetap diam tanpa komentar. Seminggu kemudian terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang, kecuali si anak petani karena tidak bisa berjalan. Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu, karena anakmu tidak ikut berperang. Kami harus kehilangan anak-anak kami." Si petani kemudian berkomentar, "Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jelek. Semuanya adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini, belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini, belum tentu buruk untuk hari esok. Tapi yang pasti, Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita ini. Jalan yang dibentangkan Allah belum tentu yang tercepat, bukan pula yang termudah, tapi sudah pasti yang terbaik."

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli. Maksudnya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produ. Ada kabar terbaru teman Produ soal kematian dua gajah Sumatera, induk dan anaknya di Muko-Muko Bengkulu pada April lalu. Hasil uji laboratorium IPB menyebut organ kedua gajah positif mengandung zat kimia berbahaya yaitu klorida, sulfat, dan amonia. BKSDE Bengkulu sudah menyerahkan hasil pemeriksaan ini kepada penyidik untuk ditindaklanjuti secara hukum. Sementara itu patroli dan pemantauan habitat terus diperketat untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Selanjutnya teman Produa, Satlantas Polres Bengkulu kembali melakukan penertiban kendaraan khususnya knalpot yang tidak sesuai spesifikasi dan adanya aksi balap liar. Hasilnya 40 motor diamankan, 5 terkait balap liar, 13 pakai knalpot tidak sesuai aturan, 11 kendaraan tanpa TNKB dan juga 11 lainnya kendaraan standar. Polisi juga mengingatkan penertiban bakal terus dilakukan. Aku Vidya, demikian Info Pro 2 pagi ini.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, Spada. Sekarang udah jam 6 lebih 22 menit ya. Kamu pagi ini udah ngapain aja nih, teman Pro 2 ya? Ada yang lagi siap-siap sekolah mungkin ya. Sekarang lagi siap-siap sekalian lah berangkat kerja, olahraga, kuliah. Atau ada yang masih rebahan, ada yang lagi sakit. Ya, apapun ya aktivitas kamu, jangan lupa sarapan, minum air putih, siapin energi yang terbaik lah buat hari ini ya, teman Pro 2. Pokoknya mulai pagi ini semangat dengan jangan lupa senyum ya, karena hari ini bisa jadi hari yang seru banget ya. Dan tentunya mungkin aku yakin ya, kayaknya ada beberapa tempat, instansi, sekolah yang udah melaksanakan lomba-lomba untuk menyambut 17-an teman Pro 2. Oke, video temenin sampai nanti di jam 10. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang mau memulai aktivitas pagi ini, ya jangan lupa ya untuk cek dulu cuaca hari ini, di mana menurut BMKG ini teman Pro 2, perakiran cuaca menunjukkan kondisi berawan ya, dengan suhu sekitar 26 derajat sampai 33 derajat Celcius, dengan kelembaban ada di kisaran 54 sampai dengan 84%. Jadi ya meski langit cenderung adem dan juga berawan ya, tetap siapin payung dan juga jas hujan teman Pro 2 kalau cuaca tiba-tiba berubah ya. Jadi mudah-mudahan segala aktivitas kamu hari ini tetap lancar. Oke, sambil cipta pencuri malam nih teman Pro 2 udah nganterin kita hingga pukul 6 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini kita bergeser ke lagu miliknya Monkey to Millionaire with Noel.